0: muka bumi dan orang-orang seperti ku.
1: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
2: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
1: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Pro 2, teman terbaik kamu. Seperti biasa di pukul 7 kita akan hadirkan ada lagu dari Akselerasi Kreatif Music. Dan kali ini datang dari musisi Musamus dengan judul lagu Ermuken. Selamat mendengarkan.

81 tahun Indonesia merdeka. Tapi, tahukah Anda apa nilai inti yang bikin bangsa kita tetap berdiri tegak sampai hari ini? Jawabannya adalah gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan di Garuda, tetapi tradisi saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di era modern menuju Indonesia emas ini, menjaga Indonesia bukan cuma soal angkat senjata, tetapi angkat karya, menjaga toleransi, dan berani berinovasi untuk kemajuan bersama. Kemerdekaan adalah warisan, tapi persatuan adalah pilihan kita sehari-hari. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nusantara bertumbuh, Indonesia maju. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tetap mengudara bersama kami, bersama Radio Republik Indonesia.

0: Iya nih, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting dan ngamat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan.

Produa Teman Terbaik Kamu. Teman Produa, Badan Anggaran DPR meminta Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga nilai tukar rupiah di kisaran 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2027. Kalau kata Ketua Banggar Said Abdullah, pengendalian nilai tukar diperlukan untuk mencegah tekanan terhadap fiskal dan juga sektor real yang terus berlanjut. Said juga menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah dapat memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal dan sektor real karena dapat meningkatkan biaya dana atau cost of fund. Dan Said pun mengatakan stabilitas nilai tukar ini juga berkaitan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Hal ini mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi pilar utama dalam produk domestik bruto nasional. Oleh karena itu, ia menilai pengendalian inflasi juga perlu menjadi perhatian pemerintah dan Bank Indonesia. Dan jangan kemana-mana, teman-teman, tetap di informasi terupdate lainnya.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open free sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berdua teman terbaik kamu, teman berdua, El Nino berpotensi picu 451.000 kematian dan 19.000 di Indonesia. Jadi laporan dari Climate Impact Lab memproyeksikan sekitar 451.000 orang di dunia yang berpotensi meninggal akibat panas ekstrim yang dipicu oleh fenomena El Nino hingga Februari 2027. Dari jumlah tersebut, teman produksi, sekitar 19.000 kematian diperkirakan terjadi di Indonesia. Dan prediksi ini juga dimuat dalam laporan Climate Impact Lab di Universitas Chicago. Jadi perhitungan didasarkan pada hubungan yang teramati antara suhu ekstrim dan peningkatan angka kematian di berbagai wilayah dunia. Melansir dari New Scientist, hubungan tersebut juga membentuk kurva seperti huruf U dengan jumlah kematian yang melonjak ketika suhu berada pada kondisi sangat dingin maupun sangat panas. Namun teman pro 2, bentuk kurva tersebut berbeda-beda di setiap wilayah tergantung pada kemampuan masyarakat dan infrastruktur setempat dalam beradaptasi terhadap suhu ekstrim karena El Nino. Faktor lain yang berpengaruh adalah juga karena kemampuan masyarakat untuk menggunakan fasilitas AC ternyata. Jadi kalau dari studi tahun 2022, para peneliti itu sudah membagi dunia menjadi 24.000 wilayah dan memperkirakan kalau hubungan antara suhu dan kematian untuk masing-masing wilayah. Dan perhitungan tersebut juga didasarkan pada data historis selama beberapa dekade atau perkiraan yang disebut dengan membandingkan dengan wilayah yang memiliki kondisi serupa. Kemudian tim peneliti juga mendapatkan dalam laporan terbaru menggabungkan pendekatan tersebut dengan perakiraan cuaca musiman di European Center for Medium Range Weather Forecast untuk memperkirakan jumlah kematian tambahan yang mungkin terjadi akibat El Nino, teman pro 2. Jadi Afrika itu akan diperkirakan menjadi wilayah paling terdampak dan tim peneliti memperkirakan lebih dari 30.000 kematian tambahan akan terjadi di Nigeria saja dalam 6 bulan ke depan. Dan pada periode yang sama, Indonesia diperkirakan mengalami 19.000 kematian, kemudian India 16.000 dan Brazil 13.000. Jadi ini adalah negara-negara yang paling terdampak El Nino menurut dari laporan Climate tadi, teman pro 2. Dan El Nino tahun ini diprediksi akan memecahkan rekor, yaitu di mana ada studi yang menunjukkan El Nino tahun ini diperkirakan semakin menguat dan berpotensi menjadi yang terbesar dalam setidaknya 1.000 tahun yang pernah terjadi. Tambahan panas dari fenomena ini di tengah pemanasan global akibat aktivitas manusia diperkirakan akan mendorong 2027 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Aduh, tahun ini aja udah panas banget, gimana nantinya sebagai El Nino terbesar yang terjadi tahun 2027. Mungkin kita sebagai manusia bisa bersiap-siap dari sekarang saja ya, teman-teman, untuk menghadapi bencana yang begitu besar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Peace, hood, lock.

Halo teman Pro 2, bareng sama Linda. Kali ini Linda akan bacakan agenda setting dari RRI Pro 2 Palangkaraya. Jadi, kali ini ada informasi terkait ekonomi kreatif Kalimantan Tengah tahun 2026 nih. Jadi, geliat ekonomi kreatif Kalteng 2026 dari panggung festival ke kemandirian digital. Jadi, industri ekonomi kreatif atau ekraf dan UMKM di Kalimantan Tengah itu sedang mengalami lonjakan yang signifikan sepanjang tahun 2026. Nah, sektor ini itu berbasis kearifan lokal dan terbukti bisa memperkuat budaya daerah. Selain itu juga, agenda ini menjadi tulang punggung baru dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat Bumi Tambun Bungai. Jadi, momentum ini juga merupakan kebangkitan yang ditopang oleh kesuksesan berbagai agenda besar seperti Festival Budaya Isen Mulang, Kalteng Expo, dan lain sebagainya. Kemudian para pelaku UMKM binaan yang menjalankan produk kriya, fashion, benang bintik, hingga kuliner khas Dayak merasakan langsung nih dampak positif dengan omset rata-rata melebihi Rp1 juta per harinya. Namun meskipun begitu, pertumbuhan ekraf Kalteng masih menghadapi tantangan yang terjadi, yaitu seperti iklim daerah, perubahan cuaca yang ekstrim, dan juga akses pembiayaan usaha. Kemudian untuk memastikan keberlanjutan tren ini, sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, komunitas kreatif seperti Gekrafts Kalteng, dan para inovator muda terus didorong agar inovasi ini terus ada dan terus berkembang, juga memberikan dampak yang positif untuk Kalimantan Tengah.

0: Nisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan. Memuja

Halo teman Produa, kembali lagi dengan aku Linda Rofiko. Udah jam 8.16 nih teman-teman, lagi ngapain? Apakah lagi di kantor atau masih di rumah? BTW ini akhir bulan, sudah pada gajian belum? Semoga kita semua cepat kaya raya deh ya, amin. Oke teman Produa, kali ini aku akan memberikan kalian informasi terkini terkait dunia olahraga dari negara kita nih, dari Indonesia. Jadi pada ajang Asian Games tahun 2026 ini, ganda putra bulu tangkis Leo dan Daniel raih emas ketiga. Leo Roli Cornando dan Daniel Martin berhasil meraih medali emas ganda putra badminton di Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Peralihan medali tersebut menambah total koleksi Indonesia menjadi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Save the Mission Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menekankan bahwa perjuangan Tim Indonesia di Aichi Nagoya masih panjang meskipun prestasi yang telah diraih itu sudah banyak. Ayo jadi teman Produa, mungkin itu dulu info dari aku. Tetap stay tune di RRI Produa, teman terbaik kamu.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Selamat pagi teman-teman Pro2. Seperti biasa di pukul 8.30 kita ada informasi cuaca. Dan saat ini Linda sudah terhubung bersama prakirawan Reni. Halo, selamat pagi Kak Reni. Silahkan informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 di Pukul 8.30. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Rabu 30 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini, terpantau cuaca cerah berawan yang sore hingga malam dan dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di bagian wilayah kota Palangkaraya, dan kan menjelang pagi hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan bisa antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 98%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro2 tetap waspada dan sedang lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir, kilat, dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan, dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kedua hari ini. Lalu masih cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini, selamat aktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Reni atas info yang telah diberikan. Teman Pro2, tetap stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup mencerdaskan kita?
2: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
1: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
2: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
1: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
2: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
3: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

0: Eh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 masih di Info Pro 2 nih. Gimana nih paginya teman-teman Pro 2? Nah, kali ini aku Olivia bakal kasih tahu kamu informasi. Nah, informasi kali ini ada Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Nah, yang cukup menarik perhatian warga adalah terdengarnya suara dentuman dari gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang tersebut. Suara dentuman terdengar pada Senin malam 28 September sekitar pukul 21.01 WIB. Nah, dentuman ini juga terekam kamera CCTV milik BPBD Lumajang di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, bersama dengan aktivitas letusan dan kepulan asap dari kawasan kawah Jongring Saloko. Tapi nih teman-teman Pro 2, warga tetap diminta untuk tetap tenang dan tidak panik. BPBD Lumajang menyampaikan bahwa suara dentuman tersebut tidak menimbulkan banyak dampak. Menurut petugas pemantauan, suara dentuman memang beberapa kali terdengar dalam beberapa bulan terakhir. Dan biasanya muncul setelah aktivitas letusan mengalami jeda. Jadi terdengar dentumannya itu tidak otomatis berarti kondisi Gunung Semeru ini semakin memburuk, teman-teman Pro 2. Kondisi gunung ini tetap harus dilihat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dari instansi yang berwewenang.

Oke teman-teman Pro 2, masih di Info Pro 2 nih. Kali ini ada info dari dunia hiburan. Pajar Ariana dan perjalanannya menaklukkan ombak. Nah teman-teman Pro 2, kalau biasanya kan kita melihat laut sebagai tempat buat healing, menikmati sunset, atau sekedar main air ya. Nah kalau Made Fajar Aryan ini, dia malah membuat laut menjadi tempat dirinya belajar menghadapi rasa takut dan terus berkembang nih teman-teman Pro 2. Fajar Ariana berasal dari Pulau Serangan dan Pasar Bali. Nah, orang Indonesia ya, teman-teman Pro 2. Sejak masih bayi, ia sudah akrab dengan pantai karena sang ibu berjualan di kawasan tersebut. Ada hal menariknya nih, teman-teman Pro 2. Fajar ini mulai belajar surfing sejak usia 6 tahun. Tapi saat itu ada satu tantangan besar. Bahkan saat itu dia belum bisa berenang ya teman-teman Pro 2. Namun sang ayah terus memberikan dorongan agar Fajar kembali mencoba dan akhirnya tercetus satu kalimat yang kemudian membuat dia menjadi sampai sekarang never give up. Fajar pun kembali ke laut, belajar lagi, dan mulai mengikuti kompetisi sejak usia 7 tahun, teman-teman Pro 2. Setahun kemudian, ia sudah mendapatkan dukungan sponsor dan berhasil meraih juara ketiga. Dari sana, awal mula cita-citanya terbentuk dan perlahan merubah jalan hidupnya. Perjuangan panjang ini akhirnya membawa Fajar ke panggung Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Untuk pertama kalinya, ia tampil di Asian Games dan berhasil melaju sampai final nomor shortboard putra. Di final, ia menghadapi wakil tuan rumah Jepang, Kanoa Igarashi. Nah, teman-teman Pro 2, di balik semua perjuangan Fajar Ariana itu ya, dia harus melalui beberapa proses yang sangat panjang. Dari anak kecil yang sempat takut dengan ombak, kemudian ia kembali belajar, berlatih, mengikuti kompetisi sampai akhirnya berdiri di podium Asian Games. Kadang kita memang membutuhkan bukan langsung berasal dari awal ya teman-teman Pro 2, tapi berani mencoba lagi dan tidak perlu merasa takut. Karena seperti pesan yang dipegang Fajar sejak kecil ya teman-teman Pro 2, never give up. Dan mungkin ombak yang besar bukan selalu sesuatu yang harus kita hindari teman-teman Pro 2. Kadang justru dari situlah kita belajar bagaimana caranya berdiri dan terus melaju. Oke teman-teman Pro 2, itu dia tadi informasi dari dunia hiburan. Terlebih kita akan mendengarkan lagu Gorgeous Color. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita back to lagi ngobrol pagi. Ada Olive dan juga Linda. Hai.
1: Halo, Tamala.
0: Iya, semangat banget. Ada apa sih pagi hari ini? Udah gak sabar ini ya menyambut bulan Oktober.
1: Betul sekali. Dan kan memang selalu semangat kak.
0: Tapi by the way, sebelum kita masuk ke bulan Oktober, kita review dulu September bagi kalian gimana?
1: Kalau dari aku sepertinya 10/10 karena diterima kerja di RRI.
0: Ini mimpi ya. Bekerja dapat gaji yang lumayan.
1: Iya, betul kak.
0: Emang passion kamu di mana sih sebenarnya Linda?
1: Passion aku itu ya memang di komunikasi sih kak. Emang suka berkomunikasi gitu. Jadi kan cocok banget gitu. Kebetulan Kemnaker kemarin memberi wadah bagi kami para fresh graduate untuk mendaftar di magang hub gitu kak. Jadi alhamdulillah sekali dan terima kasih Kemnaker.
0: Oke,

0: pertama kali yang kamu pikirkan pada saat ketemu kalimat lolos tuh apa yang ada di pikiran kamu? Satu kata
1: siaran.
0: Jadi memang incarannya pengen siaran gitu ya?
1: Iya, betul kan.
0: Okay. Tapi kamu punya ini gak, bakat lain gak selain berkomunikasi? Kayak misalkan kamu tuh atlet renang sebenarnya, atlet panjat tebing.
1: Sebenarnya atlet baru belajar renang. Itu, ini lagi proses. Emang beneran kak, baru mau les renang di umur yang sekarang ini. Belum
0: bisa. Yuk kita bareng yuk.
1: Beneran
0: kak, ayo. Iya, karena kita gak tahu kan kapan tiba-tiba kiamat gitu kan. Iya kan, kita tuh gak tahu. Atau misalkan naik kapal terus tenggelam.
1: Iya benar kak. Dan kekayaan alam Indonesia, lautnya itu kayak perlu dijelajah. Jadi pengen diving, tapi kok gak bisa berenang, ini gimana ini?
0: Boleh. Jadi biar aku bisa kurus kayak Linda. Iya, kalau Alif gimana nih 1/10 bulan September?
2: Kalau aku ya kayaknya 9/10 ya, karena masih ada beberapa, kan ini kan mulai megang hubnya dari tanggal 21 ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu kan masih ada beberapa kayak hari-hari tuh kayak, kan ini belum sebelum ikut magang hub kan ini
0: pengacara.
2: Ya, iya pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi masih ada hari-hari yang kurang mengenakan ya kak, apalagi kalau misalnya ada teman nanya sudah kerja belum. Jadi hari-harinya kayak, apalagi kalau nanyanya pagi kan kak, jadi sepanjang hari tuh kayak
0: males.
2: Jadi gimana ya, jadi menjalani hari-hari tuh enggak ini, enggak happy lagi ya, enggak excited lagi gitu kak. Jadi 9/10 sih dari aku.
0: Iya, karena baru aja magang hubnya di minggu ke 3 ya?
2: Iya, minggu ketiga kak, tanggal 21.
0: Iya, jadi sisa-sisanya itu yang bikin hilang satunya atau apa?
2: Iya.
0: Cuma 9 aja. Kali ini kita bertiga bakal ngobrolin pagi tentang
1: tanggap bencana.
0: Dan sekarang lagi musim kemarau, sebenarnya kita pengen ngomongin banjir, cuman gak cocok aja gitu.
1: Iya bener kak, karena kayaknya gak mungkin banjir, kita aja nunggu-nunggu hujan banget ini.
0: Tapi sebelum itu, baru aja ada berita sedih banget. Kalian baru ngikutin gak? Ada korban dari kapal tenggelam Virgo.
1: Oh iya,
0: ada ditemukan yang Maulana itu.
2: Iya, yang
0: dia ternyata masih
2: 19 tahun. Modalkan KTP dari 13 ribu ya kak ya?
0: Bener, aku langsung ingat adik aku. Terus aku kayak nangis sih, aku sedih banget sih.
1: Iya bener kak.
0: Gak tau kenapa kayak sedih banget baca beritanya, kayak pejuang banget gak sih?
2: Iya padahal dia merantau untuk mengubah nasib kali ya.
0: Bener.
2: Tapi Tuhan berkehendak lain.
0: Terus ada satu coach keren banget sih, katanya kalau ada pemuda masih merintis, kalau dia mau merantau biarkan aja, kalau dia meninggal berarti dia lebih bahagia di sana, tapi kalau dia berhasil ya sudah gitu. Apa sih?
2: Berhasil.
1: Berarti kan Allah lebih sayang semoga masuk surga.
0: Pasti Linda nggak baca beritanya nih
1: kayaknya. Iya benar kan.
0: Tapi aku sedih sih, pokoknya kamu cari aja Maulana. Jadi dia tuh dirawat sama kakeknya dari kecil. Karena mama bapaknya broken home gitu ya. Gitu. Jadi sampai ada netizen yang komen, nanti kalau uangnya udah kekumpul dari warga Indonesia, terus duitnya dikasih ke kakeknya aja, jangan buat orang tuanya gitu.
2: Iya, ya, kakeknya yang rawat dia kan kakeknya ya.
0: Benar, gitu sih teman Produa. Dan bahkan sampai ada korbannya yang sampai ke Sungai Kahayan. Iya, kemarin ada lewat korbannya gitu, naik mobil diantar sama Lajismu apa segala macam di Palangkaraya. Jadi memang benar-benar sejauh itu ternyata bisa dibawa ya. Makanya aku pengen belajar berenang.
1: Bener sih kak.
2: Kayaknya kita harus belajar berenang deh ya.
0: Ternyata Alif nggak bisa juga.
2: Nggak bisa.
0: Lo sama kita bertiga.
2: Emang
0: kita
2: biasa ini, gaya apa? Kode.
0: Gaya bebas gitu ya. Akhirnya dalam Produa jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjutin ngomongin tentang karhutla dan juga dampak El Nino. Tetap di Produa, teman terbaik kamu.
3: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Produa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Pro 2 teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita tuh gak bosan-bosannya ngomongin tentang bencana karhutla ya, yeah. Karena kemarau kali ini tuh bener-bener kemarau banget. Dulu aku ingat banget ada statement katanya cuaca di dunia tuh gak jelas. Kayak di Indonesia kemarau tapi masih hujan, terus musim hujan tapi masih ada momen keringnya gitu, yeah. Tapi menurut aku nih kayaknya alam memang benar-benar apa ya, kasih tanda ke kita sih, dimana kita benar-benar nggak turun hujan selama beberapa bulan. Tapi beberapa hari kemarin ada turun ya hujannya?
1: Ada kak. Kalau di aku hari Sabtu hujannya turun.
0: Oh turun di rumah kamu?
1: Iya di rumah aku, deras banget lagi kak.
0: Rumah kamu di mana sih?
1: Di kereng.
2: Kira-kira air kereng sudah ini nggak? Sudah naik nggak?
1: Tapi belum. Itu kayak hujan dari jam 2 kurang 5 menit atau 2 kurang 10 menit sampai jam 2 lewat 15 menit. Jadi itu airnya belum sempat ketampung di dermaga.
2: Cuman ini nyerap ya, nyerap.
1: Iya, betul. Cuman membasahi kekeringan-kekeringan yang terjadi selama ini.
0: Aku juga baru tahu kalau kereng tuh enggak sedalam itu ternyata ya.
1: Iya, benar, Kak.
0: Iya.
1: Tapi kalau airnya lagi pasang ya dalam, kita yang enggak bisa berenang ya tenggelam, Kak.
0: Cuman aku punya pengalaman buruk waktu ke kereng.
1: Apa tuh, Kak?
0: Aku first date sama cowok, terus apa sih namanya,
1: bebek ya.
0: Terus tiba-tiba hujan badai, terus kami itu berusaha untuk ke ujung, ke apa sih namanya,
1: ke dermaganya
0: okay. Tapi malah kebawa angin, terus di ini sama petugasnya, tolong cepat kembali kan ya, tolong kami, maksudnya kami juga nggak ngerti ini gimana.
1: Terus akhirnya bisa balik kak?
0: Nggak bisa, jadi kami nyangkut gitu, jadi kami diam aja.
1: Jadi kehujanan di tengah-tengah situ,
0: kehujanan, tapi kayak tiba-tiba ingatan aku sampai di situ aja karena tuh kejadian 2020. Kayaknya kalau nggak salah bisa kembali tapi pelan gitu.
1: Terus fresh date-nya gagal atau berhasil kak?
0: Enggak, aku nggak suka cowoknya.
1: Oh.
0: Ya kamu kenal nih cowoknya siapa?
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Nanti ya kak.
0: Iya. Itu ini sih mengesalkan sih waktu itu. Iya, dan akhirnya kita jadi baliknya maghrib teman Pro 2. Cuman gara-gara kemarau kita jadi sedih ya. Jadi gak bisa, bingung mau kemana.
1: Iya benar kak.
0: Iya kan. Bahkan aku aja biasanya suka jalan-jalan, sekarang di rumah aja.
1: Iya.
0: Gara-gara kabut.
1: Iya kabut, terus debu kak. Debu bener. Itu kayak nempel di wajah kita gitu tuh loh. Kalau apalagi ya kayak aku, Olip ini kan sebagai pemotor sejati.
0: Oke.
1: Debu itu nempel di wajah. Jadi kalau jalan-jalan niatnya mau jalan-jalan cantik sampai tempat, kayak jadi kok kusem banget ini, kenapa ya?
2: Emang karena sudah bercampur dengan ini, sudah sama debu.
1: Iya, kelihatan kak, jadi make upnya itu nggak fresh.
0: Oke. Gitu. Tapi memang buat kamu yang lagi dengerin kita di luar Kalimantan ya teman Pro 2, itu udara kita tuh memang butek banget, bahkan iya, ada partikel-partikel jerebu.
1: Iya.
0: Apa ya namanya, kelelatu ya.
1: Yang
0: itu tuh kalau kita hirup bisa bikin tenggorokan gatal, bahkan aku sampai batuk 2 bulan lebih baru sembuh sekarang. Iya, jadi kalau misalkan kamu ngelihat katanya nggak seperti yang di media-media, itu hoax ya. Bahkan udah dikonfirm sama influencer-influencer yang ada di Indonesia. Aku ingat banget paling pertama yang datang ke Kalimantan Tengah, artis selebritis Indonesia itu adalah Sherina Munaf. Dan dia datang sekitar 31 Agustus atau awal September, cukup lama. Terus dia datang waktu itu naik pesawat pastinya, dan dia juga menjelaskan kalau pada saat pesawatnya mau descending, mau mendarat, itu pesawatnya sempat muter-muter dulu karena arah pantau dari pilotnya buat ke cari daratan itu tuh sempat hilang karena ketutupan sama kabut asap saking tebalnya pada saat itu. Terus dia juga pada saat lagi di udara pun bahkan baru ada di ketinggian masih tinggi, padahal itu udah ngerasain gatal-gatal di badannya. Gara-gara
1: karena
0: kabut asap itu. Iya, dia ngerasain gatal di tenggorokan, terus gatal juga di badan gitu. Jadi kayak keren banget sih menurut aku, dia benar-benar peka. Karena kan dia pernah ini kan comeback bikin film Petualangan Sherina kedua. Terus mereka waktu bikin produksi, kalian nonton gak sih?
1: Aku sih
0: enggak pasti. Kayak bingung gitu.
1: Tapi tahu Sherina Munaf yang cantik kayak kita.
0: Oh. Bisa aja deh.
1: Bisa dong.
0: Sama Derby Romeo kan.
1: Oh Derby Romeo yang main film Putih Abu-Abu.
0: mereka tuh akhirnya bikin film Petualangan Serina waktu mereka kecil. Mm-hmm. Terus mereka bikin lagi versi mereka udah dewasa, udah besar. Ceritanya cowoknya dari Biromeo-nya tuh jaga hutan, dan hutan yang dijaga tuh ada di ini,
2: Kalimantan
0: Tengah.
1: Berarti syutingnya
0: di Kalimantan Tengah.
1: Aduh, enggak ketemu ya kemarin ya. Aku di mana ya?
0: Mereka enggak ngasih tahu. Bahkan konteksnya waktu mereka lagi produksi itu mereka sempat main DJ gitu loh, guys, di tengah hutan, benar-benar tengah hutan.
1: Wow.
0: Apa sih namanya yang ada rusa apa segala macam tuh? Aku lupa. Apa ayo satu Tanjung, bukan Tanjung Puting, bukan.
1: Kalau
0: kan yang hijau-hijau di parak ini, kereng, katingan, apa sih namanya?
1: Taman Nasional Sebangau.
0: Bukan.
1: Apa itu
0: apa
1: ya?
0: Apa sih namanya? Ayo nomor 2 ada enggak sih yang tahu?
1: Ya. Yang taunya, aku tuh taunya Taman Nasional Sebangau aja, Kak. Soalnya itu di dekat rumah aku di kampung gitu. Itu kan banyak orang hutan juga itu.
0: Nyaru Menteng.
1: Nyaru Menteng.
0: Kan ada rumah Nyaru Menteng itu kan. Mm-hmm. Itu tuh tempat kayak ceritanya Derby Romeo tuh bekerja di sana untuk konservasi orang hutan.
1: Berarti yang waktu mereka syuting tuh itu ada pengunjung, pengunjungnya masuk TV dong.
0: Kayaknya nggak ada pengunjung sama sekali deh. Kayak vibes itu bener-bener keren banget. Kamu kalian harus nonton.
1: Kayaknya harus nonton dulu deh.
0: Harus nonton. Terus dari situ ternyata aku kira cuma film aja, tapi mendarah daging bagi Sarina buat peduli akan lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah. Karena kalau dilihat-lihat orang hutan tuh kan kayak anak ya sebenarnya.
1: Iya betul.
0: Kayak dia juga sama kayak kita.
1: Iya betul, Kak.
0: Iya bedanya. Ya beda.
1: Dia hewan, kita tapi kita juga hewan loh, Kak.
0: Iya, Kak.
1: Pernah dengar enggak, Kak?
0: Pernah.
1: Waktu belajar dulu karena aku belajar jurusan aku agama ya, Kak, di kampus bilangnya manusia itu hewan juga.
0: Oh,
1: tapi itu dari dosen filsafat. Filsafat itu kan kayak dalam
0: secara sains kita tuh hewan sebenarnya gitu ya, tapi martabatnya
1: tinggi. Secara filsafat, Kak.
0: Oh.
1: Filsafat tuh kayak ilmu filsuf kayak gitu loh. Kadang-kadang tuh enggak bisa kita tebak apa yang ada di pikiran para filsafat itu. Jadi kalau aku disuruh menjelaskan lebih lagi, aku lupa. Tapi yang jelas kata dosen aku filsafat, manusia itu juga hewan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Kalau kata dosen filsafat kamu apa, Lip? Kita apa? Apakah kita tidak ada?
1: Apakah kita partikel debu?
0: Gak ada ya?
2: Gak ada.
0: Kalian mau komen gini ya? Bisa dijelaskan gak dosen filsafat kamu waktu kamu kuliah? Masih ingat gak?
1: Atau mungkin gak
0: ada
1: pelajaran filsafat gak?
2: Gak ada, Kak.
0: Oh,
2: gak ada pelajaran filsafat.
1: Kita kok ada ya? Berarti di UIN aja, Kak, filsafat, Kak. Kayaknya di UIN itu semua prodi ada filsafat, Kak.
0: Benar.
2: Oh, semua prodi ya? Jadi prodi. Mata kuliah wajib gitu.
1: Mata kuliah umum kayak bahasa Indonesia, matematika gitu.
0: Bahkan aku jadi lebih suka filsafat. Mata kuliah paling aku favoritkan.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Paling aku pusingkan.
0: Aku sampai dapat A filsafat.
1: A minus.
0: Kalau filsafat kita jadi kayak belajar berpikir, kan?
1: Iya benar, Kak.
0: Nah, Sarina Munaf itu teman pro 2, dia juga ikut turun memadamkan api. Itu versi aku. Kalau versi kalian ada enggak influence yang lain?
1: Siapa dulu? Olive dulu atau Linda dulu?
2: Aku dulu deh.
0: Oke. Okay.
2: Ini sudah dikenal Kak Linda dan Kamal udah kenal deh, karena dia juga orang Kalimantan Tengah nih.
0: Iya, pasti ganteng, makanya kami kenal.
2: Iya, ganteng nih. Andrew Kalawit.
1: Tahu dong.
2: Soalnya sebelum ini juga dia sering ini ya buat ini channel di YouTube.
0: Iya benar.
2: Kalau dia menceritakan apa hutan Kalimantan sama kekayaan-kekayaan
1: sekeluargaan nggak sih itu? Maksudnya sama keluarganya ya nggak sih?
2: Iya.
0: Aku suka sapok sama mamanya. Mamanya tuh mukanya dayak banget, mirip kayak Kanyai di Perempat.
1: Waduh.
0: Iya kan, bapaknya kan yang Australia kalau nggak salah ya.
1: Kasuneta.
0: Iya.
1: Oh.
0: Terus gimana ceritanya, Olive?
2: Nah, dia itu ikut memadamkan api juga di Kalimantan Tengah ya. Bahkan dia juga memberikan edukasi ya di platform seperti dia kan punya TikTok.
0: Yeah.
2: Nah, dia memberikan edukasi sama teman-teman di sana biar kalau misalnya kita setidaknya kalau kita enggak bisa madamin api, kita tuh paling tidak foto terus kita kasih tahu sama pemadam kebakaran gitu.
0: Yeah.
2: Karena kan kadang kan misalnya nih aku mau berangkat kerja lah misalnya nih kan, Kak. Kadang kan buru-buru ya. Terus kita kan sebagai pekerja keras lah dibilang kan, Kak. Kita kan pasti nggak mau juga kan terlambat. Jadi kan nanti kan kalau misalnya apinya makin menyebar luas kan itu kan efeknya kan ke kita juga. Bener. Jadi kita harus bisa paling tidak memberikan informasi kepada pihak yang berwajib, dan itu sudah membantu ini ya kak, membantu mengatasi karhutla menurut dia gitu.
0: Iya, keren banget sih ya, nah, pintar banget, masih muda daripada kita.
1: Iya,
0: ya,
1: kan?
0: Iya. Dia kuliah atau enggak sih guys?
1: Enggak tahu sih kak kalau kuliah atau enggaknya.
2: Iya, dia enggak pernah kasih tahu informasi.
0: Oh, kuliah katanya. Kuliah kata netizen, ya. Terus yang paling parah lagi teman perdua di tempat Andrew, dia kan benar-benar tinggal di tengah hutan ya. Di situ dia ngelihat langsung ada pohon yang diameternya tuh gede, kayaknya tuh umurnya udah ratusan tahun, tapi terbakar dan harus tumbang. Dan aku sedih banget sih.
1: Iya. Terus kak, aku juga kan ngikutin ini Andrew ini. Tuh enggak sih kak, dia itu juga beli lahan hutan.
0: Iya. Beli
1: juga karena supaya itu tuh kalau sudah beli kan jadinya itu milik dia.
0: Bener.
1: Dan dia bisa konservasi hutan itu dengan baik,
0: menjaga bener. Keren sih. Bahkan dia tuh kalau gabut mainnya ke hutan.
2: Iya, dia sampai ini juluki jadi Tarzan ini.
0: Iya, mirip sih. Mirip banget.
2: Soalnya dia memang kehidupannya kulihat ya dari ini konten-kontennya itu tuh benar-benar memang di hutan semua ya kak.
0: Iya.
1: Betul.
0: Bahkan katanya apa ya, rumah dia tuh kan panggung ya.
1: Iya.
0: Terus kan banyak yang nanya emang gak nyamuk tinggal di hutan? Enggak. Ternyata aku juga baru tahu dari dia, nyamuk tuh cuma bisa terbang sampai 3 meter aja. Jadi kalau di atas 3 meter tuh gak bisa. Makanya kita tuh kalau misalkan misalkan kamu tinggal di kos-kosan nih, pasti kamar yang lantai 1 tuh lebih bernyamuk, kamar nomor 2 tuh enggak. Dan itu terbukti aku pernah, dan gak nyamuk di lantai 2.
1: Makasih ya kak tipsnya.
0: Nanti mau bikin rumah lantai 2. Dari Andrew ya. Dari aku. Gitu. Kalau kamu ada artis apa nih?
1: Kalau aku tahu Owen gak sih kak?
2: Tahu.
1: Jeremy Owen yang pacar Erika yang suka ngukis-ngukis.
0: Juga ganteng banget.
1: Iya, ganteng dari Andrew. Iya, kalau kata kami itu kak, kata-kata Genji itu gede gagah duwur.
0: Bisa aja deh Linda.
1: Iya bisa, kalau ganteng bisa.
0: Iya ini ya,
1: kesini kak.
0: Iya, tapi kok dia gak bilang-bilang ya?
1: Iya itu kak, kenapa kok gak bilang sama aku? Apakah harus aku marahin dulu baru bilang?
0: Dia tuh baru aja datang ya Linda.
1: Iya, jadi dari tanggal 25 itu sampai kemarin kayaknya itu baru pulang kak, dan dia itu kesini membantu memadamkan api. Dia itu ada konten-konten di TikToknya itu kayak dia jadi relawan pemadam kebakaran, jam 11 malam itu masih memadamkan, dan dia tuh kayak iba gitu loh kak, karena kita tuh sudah kebakaran selama 60 hari tapi masih ada titik apinya kak.
0: Benar.
1: Itu keren banget juga sih dengan Erika juga, kan itu pacar Erika, mereka tuh kayak pasangan serasi, walaupun lebih serasi sama aku sih.
0: Tapi kalau sama kamu tetap mangu ya.
1: Iya.
0: Oh iya iya.
1: Iya.
0: Oke deh, nomor 2 jangan kemana-mana, masih kita bakal bahas ngobrol pagi hari ini.
3: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Radio teman terbaik kamu masih di Ngobrol Pagi bareng Amala,
1: bareng Linda
2: dan Olivia.
0: Iya, teman Radio Way, kita udah ada di segmen terakhir, enggak terasa banget. Tinggal 15 menit lagi kita nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Radio Way. Kali ini kita ngebahas tentang fakta-fakta menyeramkan fenomena alam dari karhutla ini. Paling pertama banget itu diawali dari Kamis sore tanggal 20 Agustus di mana adanya matahari yang terlihat sangat merah gitu ya teman Pro 2. Bahkan itu viral banget dan sampai-sampai isu karhutla ini tuh booming gak cuma di nasional tapi juga di dunia bahkan.
1: Betul,
0: iya, katanya jadi warnanya merah gara-gara saking pekatnya kabut asap yang ada di atas atmosfer yang menyebabkan jadinya penumpukan partikel aerosol yang bikin matahari itu terlihat seperti seolah-olah warna merah.
1: Oh
0: iya.
1: Itu seharusnya tuh matahari terik enggak sih? Tapi terik enggak sih, Kak? Tapi karena ketutupan kabut asap tuh kayak jadinya dia tuh tertahan gitu mungkin kali kayak mudahnya kita memahami bahasa orang awam gitu,
0: iya,
1: Kak.
0: Iya, benar-benar dan warnanya jadi berubah juga.
1: Iya, ngeri loh, Kak, kayak kalau kata mama aku di kampung tuh ini penggambaran kiamat ya, Lin. Katanya
2: iya,
1: kayak gitu, Kak.
0: Iya, aku tuh kaget yang waktu ada orang apa dia video dari warga amatir gitu terus jam 8 pagi lagi nganter anak ke sekolah terus dia bilang kayak gini, "Ya Allah, ini kenapa ya?" kata dia, "Kok masih gelap?" Dan semua orang tuh pada keluar. Keluar juga dalam video masing-masing gitu karena jam 8 pagi masih segelap itu di daerah Pujon Kapuas.
1: Beneran gelap, Kak,
0: beneran
1: kayak malam.
0: Beneran kayak malam.
1: Wah.
0: Beneran kayak malam. Jadi kalian cari aja teman Prodo di TikTok Pujon Kapuas itu jam 8 pagi masih seperti jam 1 malam. Iya, vibes-nya tuh beda loh.
1: Iya, iya,
0: kayak apa?
1: Vibes hari akhir banget.
2: Soalnya kuningnya kuning banget, bukan yang kayak sunset gitu ya, Kak?
1: Iya.
2: Aku ada lihat di sosmed itu memang kayak benar-benar apalagi cuacanya panas ya. Jadi memang kayaknya memang ini banget ya, karhutla ini dampaknya sangat-sangat tidak baik untuk kita.
0: Betul. Kalau di tempat kamu gimana?
1: Kalau di tempat aku, Kak, kan di Palangka ini aku tinggalnya di Sabangau, Kereng Bengkirai.
0: Buat yang gak tahu itu tempat ini ya, kaum-kaum elit.
1: Iya, betul. Itu warga terujung negara Palangkaraya.
2: Ujungnya Palangkaraya ya.
1: Iya, ujungnya kota Palangkaraya.
0: Berapa menit sampai ke RRI?
1: Kalau ke RRI itu kalau kecepatan, aduh, ini Ibu Katim sudah mau datang. Ayo cepat Linda, kayak gitu. Tinggalnya sampai 15 menit, Kak.
0: Cepat ya.
1: Kalau santai itu kan cepat. Kalau santai mungkin sekitaran 20 menit, tapi kalau 20 menit itu biasanya kalau aku berangkat jam 7 kurang gitu. Jadi santai. Kalau dulu itu kalau bepergian pagi-pagi santai mau menghirup udara segar. Kalau sekarang udah enggak kuat asapnya, gas terus aja, Kak. Nah, kalau di tempat aku itu kampungnya, Kak, di Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau.
0: Oh, okay.
1: Itu tuh, Kak, sampai merah. Merahnya tuh beneran merah orange yang kayak warna mataharinya.
0: Iya, iya, benar. Dan itu tuh merahnya tuh satu langit
1: terus. Iya, betul.
0: Iya, betul.
2: Di satu tempat aja ya, Kak.
1: Iya.
2: Jadi semua langit warna merah.
0: Warnanya tuh merah. Itu tuh persis kayak adegan kayak di Naruto yang tiba-tiba lagi mencekam atau mungkin lagi adegan horor.
1: Iya, betul, Kak.
0: Iblis atau apa nih itu kayak gitu, teman-teman dua. Itu tuh bikin kita yang warga Palangkaraya tuh kayak deg-degan, terus kita bingung mau ngapain kan.
1: Iya, betul. Dan itu tuh, Kak, di jam masih 14.38.
0: Oh my god.
1: Belum ada jam 3 sudah sunset duluan. Mana sunsetnya?
2: Bukan sunset Kak Linda itu ya.
1: Kalau sunset tuh kan, Kak, yang bagus yang warna orange mataharinya.
0: Yeah.
1: Ini itu kayak udaranya itu yang jadi orange, Kak. Jadi kayak semua di mana pantat memandang di situlah langit orange terlihat. Iya, betul.
0: Itu kayak kita mimpi gitu ya, bangun-bangun tiba-tiba ada di alam kuburan kayak gitu.
1: Betul.
0: Itu kayak gambaran kayak gitu.
1: Iya,
0: langsung ingat dosa, ingin bertaubat.
1: Iya, benar
0: tuh, Kak. Takut apalagi kalau di Islam tuh kan gambarannya kiamat tuh kan pada saat ini ya.
1: Duhun.
0: Iya, momennya tuh bukan pada saat siang, bukan malam. Jadi kayak senja gitu loh.
1: Betul, Kak.
0: Kalau di Kristen gimana, Olive?
2: kurang lebih sama ya.
1: Ada kabut asap kayak duhon.
2: Gak ada kabut asap juga sih. Cuman langitnya itu gak ada, gak, bukan gak siang, gak malam gitu. Nah, kayak senja gitu.
0: Bener. Apalagi kalau momen itu terjadi hari Jumat. Karena kan kalau di Islam kan kiamat Jumat ya.
1: Iya betul.
0: Kami langsung kayak astagfirullah gitu. Langsung menyebut nama Tuhan yang Maha Esa.
1: Belum sempat tobat, belum sempat belaki lah.
0: Tapi jujur ya teman Pro 2, kan yang terparah kabut asap tuh kan di tahun 2015 waktu aku usia 15 tahun masih aku udah kelas 1 SMA. Kalau kalian masih ini ya?
1: Kalau aku itu kalau enggak kelas 1 SMP, 2 SMP, Kak.
0: Oh, kita seumuran aja ya.
2: Aku udah SMP berarti aku kelas 1 SMP kayaknya.
1: Oh, aku itu duluan daripada Olip. Okay. Aku lebih tua daripada Olip, Kak. Kayaknya okay. Aku kakak tingkat 1 tahun.
0: Oh. Pantas dia tadi kakak gitu ya. Oh, aku kira cuma gimmick, ternyata beneran.
1: Iya, beneran.
0: Jadi waktu itu 2015 tuh parah teman Pro 2 sampai-sampai aku ingat aku kan dulu tinggal di Kotem ya, sampai itu ada yang sampai kecelakaan, kira-kira ada motor di depannya truk, dia enggak ngelihat
1: kelihatan.
0: Truknya enggak truknya enggak ngelihat motor, motornya enggak ngelihat truk, tiba-tiba tertabrak aja gitu.
2: Karena emang separah itu ya pasti kabutnya. Tapi kalau ini kalau dibandingkan sama tahun 2015 mana lebih ini, Kak?
0: Lebih parah 2026. Ya, betul. Tapi kalau dari lokasi yang terbakar dari laporan itu yang terparah 2023. Aku juga bingung kenapa, padahal 2026 tuh kayaknya lebih parah dan menyeramkan deh.
2: Mungkin karena ini ya, Kak, apa namanya, yang hutan yang terbakar itu di area ini, pemukiman warga.
0: Iya benar-benar, mungkin salah satunya juga masuk akal ya.
1: Betul-betul.
0: Tapi aku bingung kenapa di daerah Kapuas, Pulang Pisau itu tuh lebih parah warnanya, pekatnya daripada di Palangkaraya.
1: Karena kalau misalkan di tempat aku sendiri itu, Kak, hutannya kemarin benar-benar banyak banget yang kebakar. Hutan, Kak, the real hutan, dan langsung kebakar beras gitu. Itu di pinggiran Sungai Sebangau. Nah, Sungai Sebangau yang di Kereng itu kan ngalir sampai ke tempat aku di Sebangau Kuala. Nah, itu di pinggiran sungai beras sudah kebakar semua, Kak. Terus habis itu ada kebun warga, warga juga ikut kebakar, Kak, di situ. Jadinya parah banget dan populasi penduduknya sedikit. Jadi yang menghirup asap-asapnya itu kan sedikit, Kak. Jadinya dia berkumpul di udara sih, Kak, menurut aku.
0: Berarti kita ini penyedot asap itu ya.
2: Palangkaraya ini enggak kuning banget karena warga Palangkaraya nyedot ini.
0: Itu jadi vakum cleaner.
1: Itu tapi itu kan menurut aku.
0: Teori Linda ya,
1: Kak. Maaf ya teman Pro 2, mungkin teman Pro 2 bisa lebih searching, tapi memang penduduknya di situ sedikit.
0: Iya. Jadi aktivitasnya tuh bikin udara tuh tidak mengurai.
1: Iya.
0: Di situ dan mobil warnanya juga jadi macam-macam. Iya,
1: dan kebakarannya tuh memang parah banget dan di satu titik itu kayak rumah warga pemukiman itu kayak dikelilingi titik api gitu loh, Kak. Jadi wajar banget sih itu. Dan itu tuh satu hari pasca kebakaran. Jadi asapnya enggak yang ngasap banget, tapi udaranya yang nguning banget gitu, Kak.
0: Oh my god.
2: Jadi asapnya tuh mungkin ke tempat lain perginya, tapi udaranya yang ini.
1: Belum belum sampai asapnya, belum sampai udara mungkin.
0: Oke, itulah teman-teman dua cerita dari karhutla yang terjadi benar-benar real ada di Kalimantan Tengah. Tapi menurut aku Kalimantan Barat tetap terparah sih. Yang aku lihat ya.
2: Iya sih.
0: Oh, iya, kok. Iya teman Pro 2. Oke deh, itu dia tadi ngobrol pagi kita hari ini. Udah datang penyiar berikutnya ya. Jangan lupa makan makan pagi sarapan buat teman Pro 2. Habis ini kalian mau kemana? Amala kayaknya ngebakso aja sih.
1: Kalau aku bawa bekal sih, Kak, karena untuk menghemat dan juga lebih sehat loh, Kak.
0: Bener, karena belum gajian ya.
1: Iya betul. Iya, lebih sehat itu dalih. Sebenarnya bilang aja itu kantongnya lagi kering.
0: Ada nomor 2, itu dia tadi ngobrol pagi kita. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Karanam. Kita bertiga pamit, bye-bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semangat membara kembali terpancar dari skuad Garuda menjelang laga penting. Kiper andalan timnas Indonesia, Martin Fais, baru saja menyampaikan pesan membakar semangat dengan mengajak seluruh supporter dan tim untuk bersatu penuh menghadapi lawan. Menghadapi laga lawan Bangladesh, kiper yang dikenal tangguh di bawah Mister ini menegaskan bahwa kekompakan antara pemain di lapangan dan dukungan tanpa henti dari jutaan supporter di tribun maupun layar kaca ini adalah sebuah kunci utama untuk meraih kemenangan. Faiz percaya energi positif dan gemuruh doa dari masyarakat Indonesia ini bakal menjadi amunisi ekstra buat membakar motivasi para pemain sepanjang pertandingan. Demikian Info Pro 2.

0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: Yo yo yo yo, hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu kayak aku ya, yang menemani kamu dari jam 10 sampai ke beberapa jam nantinya ya. Konsentrasi dulu deh sama lagu-lagu yang boleh kamu request dari jam 10 sampai jam 12 ya, di program Request Time di Hits List. Oke, dari Belantika Indonesia dan mancanegara, kamu boleh gabung aja di WhatsApp 081152392 4, atau juga bisa mention di Instagram Pro2FM sama di aplikasi RRI Digital. Lagu dari Eclat Story masih, ini lagu dulu pernah dipopulerin sama sama band ada band ya kan, yang suka sama lagunya. Okay. Nanti aku bakal bagi-bagi informasi ya dan tips kece, jadi tetap stay terus ya, jangan kemana-mana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
3: Dan ini yang paling mengejutkan, rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Halo teman Produa, kembali lagi kita di program Hits List bareng aku Linda dan juga
1: aku Ranap Tobing menemani suasana siang kalian pagi ini. Siang ini ya?
0: Iya, siang. Pagi menjelang siang gitu
1: pagi
0: loh kan.
1: Menjelang siang, benar banget. Teman Produa yang mau pengen request, kita bisa buka dari sekarang ya.
0: Kita juga lagi live di TikTok kak nih.
1: Okay.
0: Iya, bisa join. Ini ada beberapa komen dari teman-teman. Oh, ada dari Kak Tasya lagi nyapa Kak Ranap. Halo Kak Ranap, kata
1: Halo
0: Kak Tasya.
1: Halo juga buat Kak Tasya yang ada di mana nih ya?
0: Aduh, iya Kak Tasya ini ada di mana Kak Tasya? Komen-komen dong. Terus ada dari akun GY14 titip doa dari K3BI. Kakak tahu enggak itu di mana, Kak?
1: K3B itu apa sih?
0: Iya, enggak tahu. Apa ya? Pokoknya dapat salam dan dapat doa dari Kak GY14 nih.
1: Oke, mungkin buat teman-temannya ya.
0: Betul sekali, atau mungkin buat crush-nya, Kak. Biasanya kayak gitu tuh salam-salam buat orang yang dia diam-diam suka gitu, Kak.
1: Apa tadi sebutannya?
0: K3BI, Kak.
1: Crush gitu.
0: Crush, ya. Crush, itu bahasa Gen Z katanya tuh kayak kamu ada crush enggak? Kayak misalkan aku nih di sekolah ternyata suka sama Kak Fulan. Nah, berarti crush aku itu Kak Fulan, Kak.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Emang sih kalau yang namanya lagi kasmaran sama seseorang tuh ngebuat kita tuh jadi semangat gitu ya.
0: Betul banget Kak.
1: Mungkin kalau negatifnya jadi kurang konsentrasi dalam belajar.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong kamu udah punya doi gak sih?
0: Belum punya.
1: Oh belum ya.
0: Kenapa? Belum dapat yang pas.
1: Oke,
0: gitu,
1: tapi sebelumnya udah pernah pacaran dong ya?
0: Udah pernah, tapi waktu SMA. Sekarang ini udah lulus kuliah loh Kak, 5 tahun gak pacaran.
1: Ih, hebat banget sih.
0: Iya.
1: Anak sekolah dulu udah bisa pacaran. Kalau aku dulu waktu sekolah tuh gak punya.
0: Oh ya.
1: Pas udah kuliah baru beneran.
0: Terus
1: beneran
0: habis
1: buka perasaan.
0: Oh gitu. Ini kebalik Kak, waktu sekolah dulu buka perasaan, waktu kuliah kayak tutup hati karena mau kuliah dengan baik dan benar.
1: Oke, teman-teman Produa yang lagi jatuh cinta jangan lupa gabung bareng kita ya. Kamu bisa gabung di 0811523924 sama juga di komentar siaran YouTube apa kita
0: TikTok dan juga story di IG. Aku mau baca-bacain dulu nih Kak.
1: Ada yang sudah
0: request di Instagram. Itu ada request Justin Bieber Daisies dong Kak katanya. Terus habis itu dari akun Kova underscore Blossom Kak. Terus habis itu banyak banget ini yang request lagu dari Tak Semudah Hum Pimpa by Nabila Takia dari Tinaps dot radio Tam Tempi. Kemudian dari Mia underscore Dilar. Jadi mereka request Tak Semudah Hum Pimpa gitu. Oke, setelah ini kita akan putarkan Justin Bieber dan juga Tak Semudah Hum Pimpa dari Nabila Takia. Kemudian ada juga di komen TikTok nih Kak, Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Coba kita cek dulu ya Kak ya, Samuel.
1: Oke, tapi nanti aja mungkin kali ya. Lagu-lagunya kan udah ada di playlist tuh. Kita putarin dulu lagunya.
0: Sambil
1: nyiapin ya teman-teman ya, lagu-lagu yang udah kamu request kita bakal putarin dulu, lagu-lagu yang udah ada dari siapa nih yang
0: dari
1: bakal mau hadir.
0: Justin Bieber
1: dengan singlenya
0: Daisies
1: judulnya Kak. Di Pro 2 FM, langsung play.

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

0: Halo pendengar semuanya. Kembali lagi di Hits List.
1: Oke, di Hits List bareng kita bertiga ya.
2: Iya, oke, teman berdua kita masih bareng kamu nih. Kalau di luar sana itu kabutnya masih tebal ya.
0: Iya, benar kak.
2: Aduh, gimana sih buat kamu para pembakar hutan, kok gak henti-hentinya buat stop ya membakar lahan dan hutan. Kayaknya akibatnya tuh udara kurang baik gitu ya, banyak betul, yang kak. Udah sakit perut, sakit perut ya,
0: sakit napas kan,
3: sakit paru-paru,
2: nah gangguan pernapasan, ya, ada yang udah batuk pilek, mana sih backsoundnya nih, jadi kayak garing gitu ya,
0: iya kak, sebentar ya kak,
2: iya,
0: sambil aku cari backsoundnya, sambil baca komen di live boleh kak?
2: Boleh itu si Olivia aja yang bacain.
3: Nah dari TikTok ada yang komen request lagu Di Ujung Minggu by Mesa Hira dari SLVR.
2: Wow, banyak banget yang senang sama lagu ini, tahu gak sih kamu? Mana nih back soundnya?
0: Sudah ada nih kak.
2: Diturunkan dikit. Ini anak-anak masih diajarin dulu ya. Pro 2 ya. Oke, lanjut nih.
3: Lanjut ada request dari Kak Naas.
2: Kak Naas.
3: Jatuh Suka by Tulus.
2: Wih, okay, kenapa sih nggak ada yang request lagu ini ya?
0: Jatuh Benci.
2: Teh Hijau. Iya.
3: Kemarin banyak kak.
2: Aku tungguin loh ya, siapa yang paling banyak request lagunya dari Tulus ini. Kayaknya semua lagunya tuh keren-keren.
3: Iya.
0: Terkenal kak di Indonesia.
2: Aku mau nanya sama kalian, lagu-lagu Tulus yang mana yang kalian senengin?
0: Kalau aku sih Teh Hijau sih kak.
2: Nah, karena bener, aku Teh Hijau juga.
0: Hype banget gitu loh kak. Kayak buka IG, scroll lagi teh hijau gitu.
2: Ya gimana nih buat kamu yang lagi nonton siaran kita lewat TikTok ya, apa nih yang kalian suka dari Tulus atau dari penyanyi-penyanyi band-band solois ya, kamu bisa gabung komen aja di situ. Oke, next apa lagi nih, siapa lagi
3: next
2: nih?
3: Next ada dari Kak PR siang siang kakak mau request
2: siang
3: lagu
2: juga.
3: Sumpah Mati by Celine Grace.
0: Kak, ini kayaknya tiap hari ada request loh.
3: Ada yang request lagu ini.
0: Bagus banget sih memang lagunya kak, dan kayak enak didengar gitu.
2: Aku mau pengen dengerin kalian nyanyi lagu itu. Coba.
0: Aduh.
2: Hafal enggak sih?
0: Jangan kak, kalau aku nih cuma bisa membacakan komen aja. Kalau nyanyi itu takutnya live-nya langsung mati jelek gitu.
2: Karena gini nih, kalau dulu sih masa-masa aku kuliah tuh senang banget sama lagu-lagu favorit aku. Aku
0: apa
2: pasti
0: tuh,
2: bakal
0: kak?
2: Hafal lirik-liriknya.
0: Apa
2: kayak misalkan,
0: contohnya?
2: Aku udah lupa sekarang, udah lupa. Mm-hmm. Kayak misalkan lagu dari Peter Pan dulu. Sekarang kan udah bermetamorfosis jadi band Noah.
0: Iya betul.
2: Aku tuh senang lagunya Semua Tentang Kita, Kukatakan Dengan Indah.
0: Aku tahu tuh kak.
2: Waktu terasa.
0: Iya, aku juga dulu
2: semakin
0: suka
2: semakin berlalu.
0: Coba katakan yang dengar indah. Katakan dengan
2: indah. Nah, aku mau pengen nanya, makanya aku pengen denger lagu apa nih yang bisa kalian hafal dikit aja dari penyanyi-penyanyi Indonesia. Ayo.
0: Kalau penyanyi Indonesia, aku tahu kak. Aku sih sukanya itu lagunya itu loh.
2: Itu siapa?
0: Yang aduh.
2: Rosa.
0: Bukan.
3: Yodra.
0: Yang
2: mahal ini.
0: Aduh, yang biasanya di TikTok itu kalau misalkan mohon maaf ada orang yang meninggal terus sedih lagunya apa sih namanya kok? Mendadak lupa.
2: Tapi gak hafal kan, sedikit aja lirik lagunya.
0: Hafal kak. Kubang. 1, 2, 3. Ku

0: gitu dong anak muda ya, ya.
1: Kurang lebih kayak gitu, kurang lebih gitu.
0: Ya. Oke, buat teman-teman yang lagi dengerin, jangan lupa request. Yuk kita dengar lagi lagu berikutnya. Kita, langsung aja lagunya.
1: Kita jaga terasa dulu ya kak, karena jaga tadi terasa. Belum diputerin.
0: Boleh. Klik.

resensi buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Halo teman Pro 2, masih bersama Linda.
1: Dan aku Olivia.
2: Okay.
3: Ya, kita baca komentar dulu ya. Dari siapa nih?
0: Komentar dari siapa, Olivia?
2: Sebentar.
3: Ada Joko. Iya.
0: Oke.
3: Okay. Okay, tapi ini ada yang udah komentar sih dari ini aku, Yawi aku sendiri. Wow, ya.
0: Apa tuh, Kak?
3: Hai Bang Rana, lagi siaran nih sama teman-teman. Salam manis aja ya buat semua yang lagi dengerin radio dan juga yang lagi bertugas.
0: Oke, salam balik.
3: Boleh request lagu dong? Boleh. Lagu dari Geisha, Cinta Itu Kamu.
0: Okay.
3: Spesial banget buat mantan yang boleh aku bilang aku tuh susah ngelupain kamu.
0: Waduh.
3: Boleh dong kita balikan lagi, tapi kayaknya gak bisa karena dia udah punya pacar. Gimana dong, Kak?
0: Waduh, kalau sudah kayak gitu ya
2: cari baru lagi.
0: Tapi Kak, sebelum janur kuning melengkung,
3: iya, masih bebas dong.
0: Iya,
3: ya.
0: Iya, masih bisa dong.
3: Kamu
0: ya
3: bisa jadi temannya dia dulu gitu. Tapi kenapa ya teman-teman ya, penyesalan itu selalu datangnya terlambat.
0: Iya.
3: Coba
0: kalau di awal namanya persiapan.
3: Persiapan ya.
0: Pendaftaran juga,
3: nah,
0: Kak.
3: Tapi ini kadang-kadang sih yang penyesalan tuh cowok ya. Mainnya kan bawanya emosi aja.
0: Iya,
3: ya.
0: Betul sekali.
3: Dia yang buat masalah, dia yang mutusin, terus dia yang minta balikan.
2: Iya.
0: Betul.
2: Enggak
0: tahu ya kenapa kok penyakit cowok itu kayak gitu.
3: Iya, gitu.
0: Tapi kan kasihan ceweknya, jadi
3: nah,
0: kayak
3: oke, aku mau minta pendapat kalian tuh gimana kalau terjadi sama kamu-kamu, mantan minta balikan lagi.
0: Kalau misalkan dia yang putusin ya Kak Ranap ya, kalau misalkan dia yang putusin dan dia salah, aku sih gak mau ya. Apaan, sudah diputusin, aku sudah sakit hati, malah minta balikan lagi, enak aja.
3: Ya, tapi ada gak kira-kira tuh perasaan sayang, cinta tuh masih ada?
0: Kangen sih Kak, ya, tapi ya kangen itu wajar seadanya aja.
3: Oh, jadi
2: lebih kangen ke ini pasti, ke momen-momennya,
0: iya,
2: bukan ke orangnya.
3: Oh gitu ya. Nah itu jawaban mereka guys ya. Jadi buat kamu yang udah gabung tadi tuh, udah kalau udah putus masih ada Olivia dan ini. Ya. Sepertinya nama kamu Wanda.
0: Linda. Aduh gimana ini karena kok lupa nama.
3: Linda. Nah. Mereka masih jomblo, bisa jadi deket-deketin
2: ya? Enggak, aku enggak jomblo.
3: Oh, udah ya, udah ya.
2: Oh, iya, nanti pacarku nonton bisa ini.
3: Oke. Okay.
0: Bisa perang dunia kedua, ketiga, empat.
3: Kayak enggak dianggap, kayak enggak ada status ya.
0: Iya.
3: Oke, okay. Next ada lagi nih yang komentar.
2: Ini ada dari Febri Gonzales, request lagu Sedikit Lebih Lama dari PJ Kota.
0: Oke, Sedikit Lebih Lama. Siap. Sudah akan masukkan list Sedikit Lebih Lama.
3: Ada yang lagi di WA kamu? WA Pro 2 ada? WA
0: di
3: pribadi,
0: WA
3: siapa tahu teman-teman kamu lagi dengerin radio enggak?
0: Ada Kak, dari WA pribadi tadi ada request tapi sudah kita putarkan nih Kak.
3: Udah ya. Tapi belum dibaca
0: nanti
3: dong.
0: Belum. Ada request dari pendengar setia kita. Hai Kak, aku Minej, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Nah, jadi karena ini pendengar setia banget, jadi kita naikkan dan akan kita putarkan.
3: Iya, oke, tadi ada informasi apa nih yang kita bakal bacain tau gak sih kamu ya?
0: Iya benar.
3: Kenapa ya kalau kita tuh jalan-jalan ke luar kota ya, terus nginep di hotel, kenapa lebih nyaman tempat tidur di hotel daripada tempat tidur di rumah kita ya? Di
0: iya,
3: kamar
0: ya?
3: Kita
0: ya,
3: di kamar kamu ada apa sih?
0: Kayaknya rasa nyaman itu nggak kebetulan aja nggak sih Kak, karena kan semua hotel itu nyaman ya Kak. Fun fact-nya di sini dikasih tahu bahwa karena memang hotel itu merancang pengalaman tidur agar tamu itu lebih nyaman, lebih betah, biar balik lagi ke situ Kak, ke hotel.
3: Iya,
0: gitu.
3: Kamu kayak seperti salesnya hotel.
0: Oke Kak,
3: ada gak yang lebih spesifik gitu kan?
0: Oke, aku bakal bacain berita nih Kak, bacain artikel. Kenapa sih
3: artikel,
0: kok
3: ya?
0: Iya, artikel berita, kenapa kok kasur di hotel itu lebih nyaman katanya. Dibandingkan saat tidur di rumah sendiri, kasur hotel itu memang lebih ngasih sensasi empuk, nyaman, bener, dan membuat tubuh lebih rileks. Tapi sebenarnya karena kenapa kasur hotel rasanya lebih empuk, itu ya karena yang aku bilang tadi, Kak. Hotel itu merancang pengalaman tidur agar tamu merasa betah dan mendapatkan istirahat yang berkualitas. Mulai dari pemilihan kasur hingga suasana kamarnya, semuanya diperhatikan dengan cukup detail.
3: Jadi gitu, kayaknya suasana kamar itu kayak ada estetik gitu ya,
0: Kak? Iya, betul, Kak.
3: Membawa vibes tidur kita tuh nyaman banget.
0: Kan ya, kita sudah booking hotel, masa tidurnya nggak nyaman kan nggak mau juga, Kak.
3: Karena gini nih, aku tuh pernah ngajak gitu kan ya, sama orang rumah tuh, yuk kita nginep di hotel tapi di Palangkaraya. Itu dia nggak mau, lebih enak katanya tuh di rumah daripada di hotel.
0: Wah,
3: gitu ya.
0: Kenapa?
3: Kayaknya
0: itu,
3: sama,
0: Kak,
3: aja sih ya kalau dari gaya tempat tidurnya kan gitu. Nah, makanya aku melihat tuh perbandingannya antara tempat tidur hotel tuh ya, misalnya nih contoh spring bednya, itu tuh apa sih, apakah dia memiliki kualitas tilamnya yang atau pernya yang kayaknya wow banget.
0: Benar, gitu, Kak. Ya. Biasanya hotel itu menggunakan kasur berkualitas yang lebih tinggi lebih dibandingkan tinggi. Yang dipakai kebanyakan orang dari di rumah, Kak. Gitu. Itulah kenapa kesannya lebih empuk gitu, Kak.
3: Oke, teman berdua. Sekarang kita play dulu deh lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman ya. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 12 siang ya.
0: Banyak banget yang request ini, sampai bingung yang mana ya, yang di duluan.
3: Ayo dong, ayo dong, TikTok di ini dulu,
0: dibaca dulu lagi. Oke, dibacain lagi.
2: TikTok ada dari Kak Marurat Panjang.

0: Masih Vanessa ya, Vanessa yang paling banyak ini menjauh. Ada empat ini Vanessa.
1: Oh, banyak yang request lagunya Vanessa menjauh. Karena tahu enggak lagunya?
2: Vanessa ya, ada sih.
1: Ada ya. Kebetulan ada juga di bank lagu kita.
2: Boleh, boleh.
1: Nanti bisa kita putarkan lagu Menjauh by Vanessa.

0: Si adek kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
1: Kuncinya bukan dilarang total ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek, papa udah aktifkan fitur parental controlnya nih.
0: Parental control? Caranya gimana tuh, Pak? Susah nggak?
1: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus, batasin jam mainnya juga nih.
0: Wah, canggih dan praktis ya, Pak. Jadi, adik tetap bisa belajar dan main game. Tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
1: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

0: Halo teman Pro 2, masih di sini di Hits List bareng aku Linda.
1: Aku okay. Olivia.
2: Aku Olivia.
3: Aku Rana. Okay. Kita ngebahas apa lagi nih? Kalau siang-siang gini menu makan siang andalan kalian apa coba?
0: Kalau andalan aku bakal dari kakak. Jadi apapun bekal dari kakak itu adalah menu andalan aku.
3: Oh, dari kakak kamu gitu?
0: Iya, dibekalin sama kakak aku.
3: Nasi kuning,
2: ya, punya
3: gado-gado.
0: Enggak, dimasakin.
3: Oh, dimasakin.
0: Iya.
3: Oh, palang di sini tinggal sama kakak.
0: Iya, betul.
3: Oke, oke, oke, oke. Oke, aslinya mana sih?
0: Aslinya di Pulang Pisau, Kak.
3: Oh, Pulpis. Iya, nah, kalau Olivia?
2: Kalau aku sih anak di, kos ya.
3: Sama kakak juga?
2: Enggak, aku kakaknya, Kak.
3: Kamu punya adik juga di sini?
2: Iya, punya adik. Dia kuliah semester 5.
3: Oh, sama-sama jatuh di sini juga ya.
2: Enggak sih, dia ngikutin aku. Dia tuh mikirnya kan aku kan sering upload di sosmed. Dia tuh mikirnya kayaknya aku di sini seru. Jadi dia ikut aku ke sini.
3: Apalagi kalau siaran di radio gitu kan, coba ya. Kan makin seru ya. Ya.
0: Betul,
3: apalagi dia seru. Lihat tuh kakaknya lagi jadi broadcaster.
2: Iya, karena dia lihatnya cuma yang ini bagian senang-senangnya. Dia enggak lihat bagian nangis.
0: Nah, emang nangis Kak Olip?
2: Ya iyalah nangis. Kadang tuh kan rindu sama orang tua.
3: Oke. Nah, aku mau pengen tahu dulu ini alasan kalian Linda sama Olivia. Kenapa kalian pilih kuliah di sini? Ayo.
0: Kalau aku dulu ya Kak ya. Kalau aku sih Kak di Pulang Pisau itu cuman ada satu perguruan tinggi dan kebetulan itu enggak serak sama perguruan tinggi dan juga jurusannya terutama. Jadi ya akhirnya aku pindah ke sini karena kebetulan kakak-kakak aku juga kuliahnya di sini.
3: Oh, jadi langsung pindah.
0: Enggak pindah sih Kak.
3: Kira semua perabotan diangkat gitu ya kan.
0: Enggak Kak. Kebetulan
3: ngantau ya.
0: Merantau dan sudah 5 tahun merantau di sini.
3: Oke, perasaan kamu bahagia aja ya?
0: Bahagia aja sih Kak.
3: Tapi
0: walaupun
3: enak ya dia, itu nggak sampai ke luar pulau.
0: Nggak dibolehin Kak.
3: Cuma luar sungai aja.
0: Masih satu sungai Kak.
3: Iya,
0: sama-sama sungai Sebangau loh di Pulang Pisau.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Oh, Pulang Pisau tuh bukannya sungai Pulang Pisau tuh nggak ada ya?
0: Karena aku
3: sungai
0: di
3: Kapuas ada ya.
0: Karena aku di desa kecamatannya tuh Sebangau Kuala Kak, itu satu aliran sama sungai Sebangau yang di Kereng Bangkira.
3: Oke. Okay.
2: Berarti panjang banget ya.
0: Iya, info-info nih.
3: Nah, beda nih dengan Olivia, ya kan ya, beda pulau.
0: Iya,
3: ya,
0: beda.
3: Jauh banget. Coba kita tanya, dia kapan pulang kampung dalam beberapa tahun ini?
2: Belum pernah balik kampung soalnya.
3: Mahal
2: biaya
3: di tiket.
2: Tiketnya itu sangat-sangat mahal teman-teman Pro 2.
3: Oh, jadi Natalan gitu kamu gak pulang kampung?
2: Enggak, kebetulan ada keluarga di sini. Ada ini kembarannya mama di sini.
3: Kembaran.
2: Bukan di sini sih, di Kasongan. Iya, kembaran, mama tuh kembar.
3: Oh, ada inang udamu apa mama tuamu?
2: Iya.
3: Yang mana sebutannya nih, mama tua apa inang?
2: Aku manggilnya ini sih, tante.
3: Oh, tante berarti inang muda.
2: Yang
3: gitu.
2: Lebih, mama tuh kakaknya.
3: Oh iya benar, dia kan Batak ini.
2: Si Malungun.
3: Malungun beda.
2: Sebenarnya manggilnya Nanggi gak sih?
3: Nanggi
2: kalau,
3: ya?
2: Iya Nanggi kalau gak salah.
3: Dia kayaknya Batak-Batak pasir kampung juga ya ini.
2: Batak Dale kalau dibilang
3: Batak
2: teman-teman.
3: Batak Dale dia ya. Oke. Nah, jadi alasannya apa?
2: Alasan yang pertama tuh kemarin kan mau ngambil ini jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pilihan pertamanya tuh kemarin di Medan, tapi harus di Medan kata mama kemarin. Terus bulan kedua memang mau ngambil di luar Medan. Ambilnya tuh kemarin mau di Undip, cuman gak direstuin sama orang tua. Dibilang gak ada keluarga di sana. Nanti kalau misalnya kenapa-kenapa, gak ada yang bisa nolongin. Kalau mau keluar Medan, pilih di Palangkaraya aja.
3: Plus ada keluarga. Oke. Perasaannya bahagia ya? Udah dalam berapa tahun ini? 5 tahun?
2: Iya, 4 tahun lebih lah.
3: 4 tahun lebih.
2: Iya.
3: Terus udah punya pacar di sini juga gitu.
2: Iya.
3: Oke, sih ketawa nih. Oke, kita bacain dulu komentar yang udah masuk di 0811523924 dan juga di Instagram.
0: Kita bacain Instagram dulu nih Kak, karena dari tadi kita sudah bacain dari TikTok kan ya. Nah, dari Instagram ini ada dari Feila.
3: Feila.
0: Halo Feila.
3: Hai Feila, yang ada di mana nih?
0: katanya enggak nyantumin nih kak dari mana, tapi dia request lagunya Fajar Nor, Salah Apa Aku katanya. Terus ada juga dari Yulistina underscore Dewi, sama nih request juga Salah Apa Aku dari Fajar Nor nih kak. Coba dari TikTok kak Olive.
2: Kalau dari TikTok ada dari Gerald Setia Bonar, Cinta Terakhir.
0: Terus habis itu ada yang sapa-sapa nih, oh, kakak Scorpio katanya, terima kasih kakak-kakak cantik dan ganteng sudah diputar lagu Menjauh, selamat bertugas. Terima kasih kembali kak Scorpio. Terus ada lagi gak kak?
2: Ini ada dari kak ICB Collect. Halo kak. Halo.
1: Halo. Halo. Apa katanya?
0: Katanya halo, halo aja kak.
2: Oh, gitu. Dia cuma bilang halo kak. Halo juga ya.
0: Terus ada lagi nih kak, dari Instagram lagi, dari dua pengguna, ada berbinar underscore FM dan https.iles. Dia request lagu Selesai by Sabrina Leanor kak. Jadi apa kita langsung putarkan aja kak?
3: Tunggu dulu, tunggu dulu.
0: Oh tunggu dulu, tunggu dulu.
3: Kenapa sih ya banyak yang request lagu-lagunya sedih aja ya, meloy gitu.
0: Iya ya kak, iya dari tadi.
3: Aku mau nanya ya sama kalian, kalau habis putus tuh bawanya gimana sih, mewek apa bahagia?
0: Ya mewek kak, kan habis putus.
3: Ya, berarti cinta banget ya sama pacarnya. Nah, aku sih dulu gini, kalau udah putus sama cewek aku tuh, aku malah bahagia. Ya kenapa? Karena kan hidup itu berproses gitu kan. Kalau udah putus ya putus aja.
2: Iya benar
3: gitu
2: banget.
3: Nah tuh benar Olivia. Ya pantas aja kamu tuh belum bisa move on ya dari mantannya.
0: Ya sudah lah kak, ya. Jangan gitu nanti didengerin mantan ini. Ya,
3: masalahnya kan sampai 5 tahun dia tuh gak bisa punya pacar baru lagi. Alasannya jangan, because apa gitu.
0: Bukan, karena memang gak mau pacaran dulu kak. Bukan karena gamon.
3: Kuliah udah selesai, apa coba gitu?
0: Nunggu yang tepat.
3: Oke, nunggu yang tepat bagi dia, oke ya. Yuk kita dengerin dulu lagu berikut ini.
0: Oke.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Si 9-nya baru aja. Kita masih ada di program Hits List yang sebentar lagi bakal habis ya masanya, sampai jam 12 aja. Ya,
1: betul sekali, masih ada waktu.
0: Mana sih suara kamu?
1: Halo.
0: Kayaknya kurang minum air putih nih.
1: Iya, salah pencet Kak. Jadi dari tadi aku nih ngomong gak ada suaranya. Aduh, maaf ya pendengar.
0: Yo.
1: Udah semakin siang itu biasanya kayak butuh asupan. Minum air putih.
0: Iya, padahal tuh ada aja air putih di situ.
1: Iya. Ya,
0: atau air putihnya Ipan.
1: Boleh dong minta Kak Ipan.
0: Boleh. Ntar kamu langsung jatuh ke cinta sama dia. Oke, kelepek-kelepek. Nah, apa nih kita bakal bacain lagi kah?
1: Iya Kak, ada salam nih dari, kita bacain dulu dari WhatsApp. Ada salam dari Kak Salara Purnamasari.
0: Oh iya, Purnamasari itu sering gabungan.
1: Iya, assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf
0: selamat
1: mengganggu
0: siang.
1: Sebentar ya Kak, aku mau izin request lagu. Katanya mau request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu.
0: Nah, jangan mau sampai jadi korban.
1: Iya.
2: Jangan mau jadi korban ya.
1: Enggak mau jadi korban Kak.
2: Yeah. Mending jadi pelaku.
0: Iya. Yes.
1: Kalau nggak boleh gitu dong. Olive,
0: kenapa sih kamu bilang dari korban langsung ngelihat Ipan gitu?
1: Ada apa nih?
0: Siapa yang mau jadi pelaku sama siapa yang mau jadi korban ya? Oke, next.
2: Dari TikTok dulu nih Kalinda.
1: Okay.
2: Dari TikTok ada dari Khaled Go Living sampai dua kali nih di ini.
1: Apa
2: request lagu Lara dari Rizky Kane.
0: Rizky.
1: Oh, Rizky Kane. Lara Rizky. Dari Rizky. Rizky Kane.
2: Ada nggak Kalinda?
1: Kita cek dulu untuk lagunya. Tapi sebelum itu ada juga nih Kak yang request di WhatsApp. Masa requestnya kayak gini katanya Kak. Ini teman aku nih Kak katanya. Salam, sekarang sudah bekerja di RRI. Request lagu JKT48 full album katanya Kak.
0: Okay.
1: Waduh. Kok
0: nanti
1: album banget ini.
0: Linda yang nyanyiin sama kamu ya. Satu album.
1: Satu album kita nyanyikan penuh.
0: Lagu dari siapa tadi?
1: Dari JKT48, tahu enggak Kakak?
0: JKT48. Yeah. JKT48. Yes.
1: Yang terkenal itu lagunya yang aduh gimana nyanyinya?
0: Cukis. Lip,
1: bantuin lip. Iya. Na na na na. Fortune cookie.
0: Oke. Na na na na na. Na na na na.
1: Oh, habis tadi cek nih Kak, ternyata lagunya Rizky Kane Lara belum masuk di songbank kita.
0: Iya.
1: Ini lagu tahun berapa dulu nih Kak? Soalnya
2: kayaknya lagu baru deh ini. Maaf ya kalau Let Go Living, lagunya belum ada di bangku kami nih.
0: Yeah.
1: Mungkin next ya, kami akan masukkan di songbank dulu.
2: Yeah.
1: Tentunya kita cek dulu Kak, apakah ini lagu baru? Oh, lagu 2006.
2: Iya,
1: belum
2: bener.
1: Masuk Kak. Nanti
0: dimasukin ya.
1: Nanti balik lagi ya ke Pro 2 kita.
0: Yeah.
1: Kalau sudah kami masukkan di songbank harus request lagi.
2: Yeah.
1: Betul Kak Karana?
0: Boleh ganti aja lagunya yang lain apa gitu.
1: Ganti dulu Kak. Ada lagi enggak Kak?
0: Ayo semuanya aja dibacain
2: dari
0: ya
2: TikTok,
0: dari TikTok
2: itu
0: dari
2: aja
0: mana?
2: Sih ya Kak.
1: Ini WhatsApp.
2: Karena udah yang setiap bonus kan sudah dibacain tadi Kak.
1: Oh iya sudah dibacain tapi kayaknya belum kita putar ya.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, kita akan putarkan setelah ini lagu dari Setia Bonar yang judulnya apa tuh Kak?
0: Judulnya apa?
2: Cinta Terakhir.
1: Oke, Cinta Terakhir.
0: Cinta Terakhir.
1: Langsung kita dengarkan Kak?
0: Boleh.
1: Boleh.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Yo yo yo yo yo teman bro dua, baru aja kamu dengerin lagu dari JKT48 dengan lagunya
1: Bukan Idolamu. Tidak bisa berarti
2: andaikan jadi idola.
0: Andaikan jadi
1: idola. Bukan idola.
0: Oh, andaikan aku bukan idola. Ngomong-ngomong, idola kalian siapa sih, penyanyi atau yang dari dunia perfilman?
1: Kalau dari aku aja. Ini di dalam negeri atau boleh mancanegara?
0: Boleh dong, mancanegara.
1: Oke. Kalau idola aku di dunia musik itu ada, enggak bisa satu sih, Kak.
0: Boleh.
1: Ada dua, ada tiga.
0: Bisa.
1: Ada Justin Bieber dari Bollywood, ada Hollywood, ada Arijit Singh dari Bollywood, dan ada Big Bang dari K-pop.
0: Berarti lagunya ada dong yang kamu tahu.
1: Iya, ada ya, banyak banget ini, Kak.
0: Bisa nyanyiin dikit?
1: Bisa. Beng beng beng tet tet tere
0: tet beng beng beng tet tere tet.
1: Itu lagunya memang, Kak.
0: Oke. Nah, kalau ini gimana?
2: Kalau aku K-popers ya. Taeyong.
1: Oh, Taeyong.
0: Aku tuh enggak tahu nih apa yang mereka sebut, aku enggak tahu.
1: Aduh. Kalau Taeyong, lagu yang paling Kak Olive suka tuh apa? Balik. Coba nyanyiin satu.
2: Lagu grupnya ya?
1: Iya, boleh, boleh.
2: Butter sih, yang smooth like butter, like a cream.
0: Gimana? Hafal dia.
1: Gimana tuh?
0: Gimana tahu?
1: Aduh, gimana?
0: Nene.
1: Iya. Kan ini bukan kesukaan aku. Aku enggak hafal, iya. Kan. Kalau kesukaan aku hafal.
0: Oleh aja enggak hafal.
1: Waduh. Aduh, kalau aku masih ingat sampai sekarang enggak semuanya.
0: Oke, itu dulu ya teman Pro 2. Kayaknya seru banget kita siang ini. Gak kayak biasanya. Nanti mereka minggu depan bakal siaran sendiri-sendiri.
1: Kalian mau berdua aja sih, Kak, biar rame gini kan ya.
0: Selamat garing.
1: Enggak dong, Kak, kami mau berdua. Kami akan nge-hype penonton.
0: Boleh. Semangat terus.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2, kita udahin dulu ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Untuk teman-teman yang sudah join live dan sudah
1: request di WhatsApp maupun di Instagram, mohon maaf yang sudah kebaca maupun yang belum kebaca, yang gak sempet diputerin lagunya. Karena kita cuma sebentar ya, Kak, ya 2 jam aja. Yang requestannya banyak banget gitu loh.
0: Selain Linda aja yang baca. Oke, kita udahan dulu. Nanti kita bakal next ya ke program berikutnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Oke, terima kasih teman berdua yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Siang ini masih Ranap Tobing menemani ruang dengar kalian yang lagi dengerin radio di mana aja berada ya. Sebentar lagi bakal hadirkan ya program muda kreatif. Kita bakal hadirin buat kamu anak-anak muda yang udah bisa cari cuan ya, buat nambah-nambah uang sekolah, uang kuliah. Ya, mereka berani terjun ke dunia usaha ya. Ini bisa menjadi motivasi kalian buat anak-anak muda Palangkaraya. Lagu berikutnya ini ada dari Peter Pan buat kamu di siang hari ini dengan judul Kukatakan Dengan Indah.

0: sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita ada di Muda Kreatif. Balik lagi bareng aku Ranaf Tobing ya. Nah, di ruang dengar kesayangan kamu ini tempat nongkrong paling pas banget buat anak muda yang gak cuma banyak gaya tapi juga karya-karya. Nah, selama 1 jam ke depan dari jam 12 siang ini ya, aku bakal ngebahas topik yang inspiratif banget tentang anak muda yang berani berwirausaha. Ya, tapi teman Pro 2, kita bakal hadirkan tentunya cerita seru dari sosok anak muda yang keren banget ya, founder dari brand pakaian Trip Remake lokal ya. Nah, dia ngeceritain bahwa gimana perjalanannya ngebangunin bisnis fashion dari umur 20 tahun ya, sampai nembus beberapa orderan per bulan ya, bisa sampai 100 orderan ya. Kadang emang sih ada waktu-waktu tertentu gitu ya. Jadi buat teman kreatif ya, teman Pro 2 yang mau nanya-nanya juga bisa ya gitu kan ya. Nah, ngomongin tentang usaha anak muda ya, cerita dari Bro Kevin ini, dia adalah owner dari Creative Stuff ya. Awal mulanya dia kepikiran bikin bisnis ya, Trip Remake gitu, karena pas dengan seusianya dia biasanya masih riweh sama tugas kuliah atau nongkrong aja. Nah, jadi awal ceritanya nih ya, jujur banget, karena modalnya ya dari modal kepepet dan hobi, terus dia suka sama passion, akhirnya dia beli baju-baju bekas import ceritanya gitu, terus di custom, dipotong, dijahit ulang dan dikasih sablon desain sendiri. Lalu pas dia make itu baju ya ke kampus, teman-teman tuh langsung lihat dan tanyain, beli di mana tuh bajunya. Nah, dari situ tuh si Kevin ya, dia lihat ada peluang bisnis ya, baru deh dia mikir buat buka usaha. Pertama kalinya dia cuma modal sekitar 300 ribuan aja, kira-kira beli 5 pieces jaket bekas dan bahan jahit. Lalu kalau laku, emang laku gitu ya, begitu laku muter lagi uangnya beli bahan yang lebih banyak, bukan dihambur-hamburin, bukan dihabisin, tapi buat modal lagi ya. Jadi benar-benar ngerintis dari nol banget katanya. Ya, emang kreatif banget ya, terbukti. Modal kecil bukan halangan buat mulai, yang penting ada ide dan keberanian buat melangkah ya. Jadi Kevin lalu direspon orang tua atau teman-teman terdekat, keluarga ya, bisnisnya tuh mantap dan keren. Awalnya juga sih orang tuanya kala itu sempat ragu sama usaha kecil-kecilannya dia, dikira juga cuma angin-anginan dan takut kuliah juga bisa terbengkalai. Tapi pas ngelihat konsistennya dia dan udah bisa nyari uang sendiri ya, jajan sendiri, uang jajan gitu ya, tanpa minta lagi, akhirnya keluarga orang tuanya mendukung ya usaha dari Kevin ini. Oke, kita bakal hadirkan lagi cerita serunya dari Kevin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif, wadahnya anak muda inspiratif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
3: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
3: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
3: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
3: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
4: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
3: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Kevin. Ya, di segmen ini kita bakal bahas gimana cara Kevin nembus pasar dan promosi di media sosial sampai bisa viral. Ya, kuncinya adalah di storytelling dan konten TikTok atau Reels ya katanya. Gak cuma jualan baju gitu aja, tapi bikin konten video proses pembuatannya, mulai dari hunting bahannya, jahitnya, sampai tantangannya. Orang jadi dapat rasa connect sama proses dibalik produk itu katanya ya. Wow. Ya, dengan konten behind the scenes ya, itu emang ya selalu disukai gitu ya, apalagi kalau kita saat scroll media sosial, kalau pas banget di hati kita, tentu kita bisa beli ya. Oke. Nah, tentu dia udah ngejalani usahanya sampai sekarang ya, udah ada pelanggannya, ada juga yang tentunya orang baru yang mau pengen coba bagaimana sih ya produk-produk yang dia udah promosikan ya, dan dia tawarin kemana aja gitu. Sebenarnya sih kalau antara bagi waktu ya, kuliah sama ngurus bisnis sendiri ya, kunci dari dia di skala prioritas ya. Kalau jam kuliahnya ya fokus kuliah siang sampai sore ya, dia manfaatin buat produksi atau kirim barang gitu. Terus teman Pro 2, pernah gak sih Kevin ini ngerasa down atau sepi pembeli ya? Terus gimana cara ngatasin mentalnya pas bisnis atau usahanya lagi sepi ya, karena semua orang pernah merasakan seperti ini ya. Dia pernah cerita bulan ketiga usahanya pernah seminggu gak ada yang beli satupun. Kuncinya tuh pas lagi sepi jangan diam ya, manfaatin waktu sepi buat riset desain baru, evaluasi promosi, atau bikin stok konten. Ya, karena bisnis itu adalah naik turun ya, dan memang wajar katanya. Yang penting dia selalu konsisten.

bareng Kevin cerita seru di program Muda Kreatif ya. Ya, kita akan hadirkan beberapa tips singkat buat teman kreatif ya, yang sore ini, siang ini mungkin ragu atau takut buat mulai bisnis ya. Apa aja nih tips dari Kevin? Yang pertama adalah mulai aja dulu dengan apa yang ada, gak usah nunggu modal jutaan atau alat canggih ya. Yang kedua, jangan takut dinilai orang. Omongan orang tuh gak bakal ngebayar masa depan kamu. Yang ketiga adalah fokus sama kualitas dan pelayanannya. Pembeli yang puas ini bakal menjadi sarana promosi gratis yang paling ampuh. Wow, keren banget. Ya, singkat, padat, dan ngena banget ya buat teman Pro2 yang mau pengen kepoin produk-produk kece dari kreatif staff ya, sang Kevin gitu. Jadi teman Pro2, kita udahin dulu-dulu ya. Kita udahin dulu Muda Kreatif kali ini. Banyak banget ilmu dan energi positif yang kita dapat dari cerita Kevin siang hari ini. Kita masih hadir menemani kamu di program Sore Ceria berikutnya. Jadi tetap stay tune terus di radio kamu.

0: jalan ya, padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan Ade juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak Ade kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan Ade yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
2: Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu, dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

0: 2,2 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya dengan aku Rana siang ini menemani ruang dengar kamu. Ya, semangat membara kembali terpancar dari skuad Garuda ya. Jadi menjelang laga penting, tahu nggak sih kamu kabarnya kiper andalan timnas Indonesia Martin Feis ini baru aja menyampaikan pesan membakar semangat dengan mengajak seluruh supporter dan tim untuk bersatu penuh menghadapi laga melawan Bangladesh. Ya, kiper yang dikenal tangguh di bawah Mister ini ya menegaskan bahwa kekompakan antara pemain ya dan dukungan di lapangan tanpa henti dari jutaan supporter di tribun maupun layar kaca adalah kunci utama untuk meraih kemenangan. Jadi pastikan dukungan kita sangat berarti buat perjuangan timnas membawa harum nama bangsa ya teman Pro 2, buat kamu para pencinta sepak bola tanah air.
1: Cerita Cinta setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Hey!

0: Lihat tuh, bulu hidungnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata temen mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar. Berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek lagi tasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Oke, lagu dari Verisa Bersari featuring Eed hari ini Teman Pro 2 dengan lagunya Balada Si Roy. Oke, udah pukul 13 lebih 11 menit aja. Gimana dengan kabar kamu yang sekarang lagi istirahat, lagi sedang mau balik lagi ke tempat aktivitas ya? Oke, lancar-lancar aja. Yang mau pengen berpergian dari tempat tinggal kamu, jangan lupakan masker ya. Aku heran juga sih, kemarin-kemarin itu kan sempat yang namanya kabut asap udah mulai kurang lagi, tiba-tiba besoknya lagi tuh mulai kabutnya tebal ya. Itu ulah sang pelaku yang tega membakar lahan dan hutan ya, yang jadi membawa kita sengsara. Ada anak-anak sekolah yang mereka tuh rindu dengan suasana sekolah ya, bisa berjumpa dengan teman-teman, berinteraksi dengan guru ya, mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru tercinta. Wah, dari SD, dari TK, SD, SMP sampai SMA aja mereka harus belajar dari rumah ya, akibat kebakaran hutan dan lahan. Oke, teman Pro 2, buat kamu jangan lupa ya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat ya buat tubuh kamu.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, Kak.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 2,42 teman terbaik kamu, Radio Nyanak Muda Palangkaraya. Pas banget kamu dengerin radio siang ini. Aku bakal kasih informasi seputar dunia olahraga. Kabar membanggakan datang dari perjuangan kontingen merah putih di ajang Asian Games 2026. Indonesia berhasil menambah 3 medali perunggu baru dari cabang olahraga bulu tangkis dan balap sepeda BMX Racing. Perunggu pertama disumbangkan oleh atlet muda berbakat Jasmine Azara Setyobudi dari nomor BMX Racing Putri yang tampil memukau di lintasan balap. Juga tak mau ketinggalan, arena bulu tangkis ini menambah 2 perunggu lewat kerja keras tunggal putra Alwi Parhan serta ganda putra Pajar dan Muhammad Sohibul setelah melewati perlawanan sengit di babak semifinal. Jadi tambahan 3 medali ini tentunya memperkokoh posisi Indonesia di perolehan medali sementara dan menjadi bukti nyata bahwa semangat juang para atlet merah putih ini gak pernah padam. Ayo sama-sama kita berikan apresiasi setinggi-tingginya dan terus kirimkan doa terbaik ya buat seluruh atlet Indonesia yang masih berjuang membela bangsa Indonesia.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya dengar kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seru.

guru buat nerima cintanya dia. Kamu yang lagi dideketin sama seseorang, teman kampus, teman sekolah, atau baru aja ketemu di perempatan lampu merah. Oke. Di kesempatan berikutnya kalian kenalan lebih lanjut, pergi ke kafe. Ya bawa teman sih, ngajak teman. Jadi jangan sendiri aja. Setelah udah lama dekat, ya dia langsung buru-buru bilang sayang, bilang cinta. Ya kamu juga jangan buru-buru untuk ngejawab apa yang dia sampaikan ke kamu tentang yang namanya rasa kasmarannya dia sama you. Ya gak usah buru-buru aja sih. Oke, siang ini kamu yang lagi rebahan, mat rebahan aja, nyantai aja. Sampai waktunya nanti kamu bakal lanjut menjalani segala kegiatan kamu. Mungkin di pukul 15 atau jam 3 sore nanti ya ada kegiatan penting. Ya semoga berjalan lancar ya, dan kamu juga bisa diberikan kesehatan, kekuatan, dan smart ya buat ngejalaninya gitu. Yang mau pengen kemas-kemas barang, ya rencananya mau pengen pindah tugas sekarang, stay-nya di Palangkaraya, oke. Besok-besoknya tuh udah stay di kota lain. Emang waktunya kudu kamu harus pindah dari Palangkaraya. Tapi kayaknya ada rasa nyesek, ada juga rasa bahagia karena tempat tujuan pindah kamu tuh bebas dari kabut asap ya. Tapi tidak memungkiri juga sih, ya di beberapa daerah lain tuh beda lagi musibah dan bencana. Tapi ya udah, semua kita jalani aja dengan bahagia, semangat, dan jangan lupa tersenyum ya buat kamu yang mau pengen pindah. Wow, jadi ceritanya pindah ini kamu dapat promosi ya, sebuah jabatan dan dilengkapi dengan tunjangan-tunjangan ya, tunjang sana, tunjang sini. Oke, udah pukul 13:44, yang belum makan siang ayo buru-buru makan siang aja dulu ya, biar kamu gak sakit ya, dan mahnya gak kambuh. Kalau udah kambuh kan ini bisa mengganggu nanti lagi segala apa yang kamu kerjakan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 92,4 per 2 teman terbaik kamu. Siapa nih ya? Seberapa sering kamu scroll media sosial ya? Jujur aja deh ya. Apalagi scrollnya berjam-jam cuma buat baca berita buruk, gosip, heboh-hebohan atau konten negatif sampai bikin pikiran kita tuh cemas sendiri. Nah, buat kamu yang mengatasi jebakan dari layar ponsel, ya cara atau langkah yang paling ampuh ini bisa kamu lakukan adalah mengarahkan fokus kamu ke hobi-hobi positif di dunia nyata, bukan di dunia digital ya. Nah, dibanding ya terus melototin layar handphone kamu tanpa tujuan, kamu bisa mencoba aktivitas seru seperti berkebun, membaca buku-buku favorit kamu, ya olahraga ringan, melukis, atau belajar memasak resep baru di rumah kamu ya, atau di tempat tinggal teman Pro 2. Nah, dengan cara mengalihkan perhatian ke hobi-hobi produktif, ini bukan cuma buat pikiran kita lebih tenang, lebih bebas dari cemas, tapi juga bisa membantu buat melatih kreativitas, juga menjaga kesehatan mata kamu ya. Jadi yuk mulai hari ini untuk mengurangi screen time dan perbanyak waktu ya buat hal-hal menyenangkan yang bisa bikin hati kamu bahagia.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuman satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama, yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Masih di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, ditemani sama aku Ranap Tobing sampai jam 3 sore nanti ya. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua. Karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Pro dua teman terbaik kamu masih di Radio Anak Muda Palangkaraya bareng aku Rana Tobing ya. Udah pukul 14:31 aja nih ya. Gak kerasa dong. Oke, buat kamu yang lagi berjuang meraih mimpi, entah itu lagi merintis bisnis sendiri, ngejar target skripsi, atau lagi nunggu kepastian karir ya, tetap konsisten aja. Proses itu menuju sukses ya, memang jarang ada yang instan.

Oke. Jadi jangan bandingkan perjalanan kamu sama orang lain ya yang kelihatannya udah terbang tinggi di luar sana. Karena setiap orang itu punya garis start dan finish yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah kamu hari ini tuh harus lebih baik dari yang kamu kemarin gitu ya. Percaya sama kemampuan diri sendiri karena kamu itu jauh lebih hebat dari apa yang kamu bayangkan selama ini. Gak usah jauh-jauh deh sama namanya urusan asmara, cinta, ya, tahta. Tahta, oh, kayak sinetron aja. Kamu yang lagi menjalin asmara, ya udah pupuk aja. Ya kayak tanaman itu perlu dipupuk dengan yang namanya sebuah perhatian, kesetiaan, saling percaya satu sama lain. Coba ngebayangin dong, ngebayangin aja kamu tinggal sama-sama di Palangkaraya, tapi si Ayang Beb selalu nanya kabar kamu sama siapa dan di mana, terus kamu jangan jalan sama siapa ya, sama aku aja, awas ya, ya. Kalau sudah kata awas aja, wah bahaya banget tuh ya. Jadi kayaknya hubungan kamu tuh udah perlu dipertanyakan lagi ya, siapa yang salah sebenarnya gitu. Oke, teman Pro 2, masih banyak lagu-lagu asik dari Indonesia dan mancanegara yang siap menghiasi ruang dengar kamu.

0: gokil. Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia, euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain? Kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi.
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Reni lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Info Pro 2 pukul 15 lewat 1 waktu Indonesia Barat 30 September 2026. Info Pro 2 sore hari ini diawali oleh info hiburan, yaitu Melon Music Award tahun 2026 umumkan 15 artis sebagai line up. Melon mengumumkan 3 gelombang line up untuk The 18th Melon Music Awards yang akan digelar pada 14 sampai 15 November 2026 di Gojok Sky Dome Seoul dengan total 15 artis dari berbagai gelombang. Untuk pertama kalinya, MMA diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut dengan slogan K-pop Connect The New Pulse yang menekankan konsep penghubung bagi penggemar dari seluruh dunia. Line-up pertama diumumkan pada 16 September 2026 dan berisi 5 grup. Mereka adalah Alpha Drive One, Lengsot, NCT Wise, Plaev, dan Rise. Berita selanjutnya datang dari dunia olahraga, yaitu Martin Paz ajak supporter dan timnas bersatu hadapi Bangladesh. Martin Paz mengajak supporter dan timnas Indonesia bersatu untuk menghadapi pertandingan terakhir FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Bangladesh. Paz menggambarkan atmosfer spesial SU GBK dan mengaku merasakan energi kuat supporter ketika menyanyikan lagu kebangsaan serta tanah airku. Setelah hasil seri melawan Malaysia, hasil melawan Bangladesh menjadi penentu peluang Indonesia lolos ke partai final, dengan kelolosan juga bergantung pada hasil Malaysia melawan Singapura. Itu dia Info Pro 2 sore hari ini. Selamat sore, sampai jumpa.

Oke, non pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini masih di channel ataupun frekuensi kesayangan kalian ya, di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, non pro 2, setelah ini ya kita bakal infoin info hiburan ataupun info hiburan dari olahraga, musik ataupun dari dunia perfilman, entah itu nasional ataupun internasional. Tapi Rusman tidak sendiri ya, kali ini bakal ditemani oleh Kalinda dan Kak Olive. Kita bakalan nginformasiin tentang informasi hiburan. Jadi jangan kemana-mana ya, Tahun Pro 2 tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Anda berpikir, berapa banyak lembar kertas yang digunakan pemerintah setiap harinya? Dahulu, satu dokumen bisa berpindah dari satu meja ke meja lain selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kini, proses yang sama bisa selesai hanya dalam hitungan menit. Inilah yang disebut digitalisasi pemerintahan. Namun, tahukah Anda, digitalisasi bukan sekedar mengubah dokumen kertas menjadi file PDF. Lebih dari itu,

kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, keputusan tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan, tetapi didukung oleh informasi yang nyata. Meskipun begitu, teknologi hanyalah sebuah alat. Keberhasilan digitalisasi tetap bergantung pada sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital secara bijak dan aman. Karena pada akhirnya, digitalisasi pemerintah bukan tentang menggantikan manusia dengan teknologi, melainkan menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
4: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
3: Maksudnya?
4: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
3: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
4: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
3: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
4: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
3: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
1: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

frekuensi kesayangan kamu 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, dia teman-teman Pro 2. Kali ini Olivia bakal kasih tahu kamu informasi dari hiburan dari dunia musik, yaitu Mark Twain Got Seven rilis teaser Night Like kolaborasi dengan rapper Thailand Milly. Teman-teman Pro 2, ada yang sudah tahu Got Seven? Got Seven, Mark Twain dari Got Seven enggak nih teman-teman Pro 2? Nah, pastinya tahu ya teman Pro 2. Nah, Mark Twain dari Got Seven merilis teaser pertama video musiknya berjudul Night Like dengan kolaborasi rapper asal Thailand Milly. Nah, teman-teman Pro 2, teaser video musiknya ini diunggah melalui akun resmi Mark Twain di platform media sosial X pada Selasa 29 September 2026 pukul 11 WIB. Nah, unggahan teaser ini langsung mendapatkan perhatian dari penggemar Mark Twain dan God Seven di media sosial. Oke teman-teman Pro 2, itu dia informasi hiburan dari dunia musik yang, dan jangan kemana-mana ya, setelah ini kita bakalan banyak banget mendengarkan informasi hiburan lainnya. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi di frekuensi kesayangan kamu 92,4 FM RRI Pro 2. Teman terbaik kamu. Hari ini aku bersama dengan
1: Olivia
0: dan
2: Ruspan
0: akan memberikan info-info termenarik terkait dunia hiburan
2: musik ya. Kita akan berbicara soal informasi musik sore hari ini.
0: Iya, betul.
2: Oke, let's go Kalinda. Apa nih ada informasi apa?
0: Iya, salah satunya datang dari aktris Zuyu Twice yang ditunjuk menjadi pengisi theme song kolaborasi Williams F1 X animator Dan Dadan. Kak Ruspan sendiri tahu enggak Zuyu Twice itu siapa?
2: Aduh, siapa tuh ya? Kira-kira Kak Olip sendiri tahu enggak nih?
1: Aku tahu, cuman gak terlalu mengikuti apa namanya untuk race-nya. Aku tidak terlalu mengikuti.
2: Ini okay. K-pop ya Kalinda ya?
0: Iya betul K-pop sekali.
2: Oke.
0: Okay. Ini girl band asal K-pop yang beranggotakan 9 orang. Twice itu sendiri ya Kak. Tapi yang berkolaborasi di sini adalah Zuyu-nya atau salah satu member daripada Twice. Benar. Jadi Williams F1 ini menggandeng Zuyu itu untuk membawakan lagu tema resmi kolaborasi dengan anime Dan Dadan. Jadi lagunya ini dijadwalkan tayang di awal musim tahun 2027 nih Kak.
2: Oke, ternyata lagu ini adalah lagu kolaborasi ya Kalinda ya.
0: Betul
2: ya,
0: sekali.
1: Nah, katanya lagu ini juga adalah gabungan dari dunia Formula 1 dan anime serta musik ya Kalinda.
0: Betul sekali. Jadi Williams ini kan tim di Formula 1 itu balap mobil canggih, mobil gitu. Kalian tahu enggak sih Formula 1?
2: Tahu.
0: Oke.
1: Aku kurang tahu.
0: Oh, oke. Jadi Williams ini Kak Olip itu tim di Formula 1. Jadi mereka tuh kolaborasi sama Zuyu itu untuk sebagai lagu tema resmi, kayak kalau misalkan di Piala Dunia itu ada lagu resminya kan. Itu juga informasi yang kali ini
2: Ternyata ini adalah informasi menarik ya teman Pro 2. Jadi lagu-lagu itu tidak hanya bisa kolaborasi sama film ataupun event-event besar ya.
0: Betul.
2: Dan ternyata bisa juga dikolaborasikan dari dunia otosport ya, ataupun balap mobil.
0: Balap mobil,
2: ya?
0: Betul.
2: F1 berarti ya Kalinda.
0: F1.
2: Oke. Katanya nih Kalinda ada untuk merayakan kolaborasi tersebut ya. Zuyu juga rencananya akan hadir bersama William pada Grand Prix Singapura. Balapan tersebut akan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober nih 2026 yang pastinya di sirkuit Jalan Raya Marina Bay. Oh. Kira-kira siapa yang mau ke Singapura nih abisnya?
0: Kita F1
2: ya.
0: BTW kalau ngomongin di Singapura itu kan agak jauh. Sekarang minggu ini nih jadwalnya GP F1 itu di Malaysia loh.
2: Wow, dekat ya?
0: Dekat banget. Awalnya itu sebenarnya di Bahrain, tapi karena Bahrain itu dikelilingi oleh beberapa negara yang sedang konflik, jadi namanya tetap GP Bahrain, tapi dia pindah sirkuitnya di Malaysia. Jadi mereka, warga-warga Malaysia, sedang merayakan kedatangan para pembalap F1 yang notabene sumpah ganteng-ganteng banget loh Kak Ruspan. Okay. Dan Kak Olip.
2: Oke, okay, tapi yang perlu kita garis bawahi ternyata di sini ya teman-teman Pro 2, yang aku tangkap bahwa lagu ini pun juga bisa dikolaborasikan ya ternyata, dan menjadi salah satu, bisa jadi ini salah satu sponsorship dari si pembalap ya Kalinda ya.
0: Iya betul sekali Kak Ruspan. Dan itu kolaborasinya kan dengan anime juga.
2: Wow.
0: Anime Dan Dadan itu anime asal Jepang. Makanya lagunya itu dijadwalkan rilis menjelang GP Jepang.
2: Ternyata emang ada kaitannya ya.
0: Betul.
2: Jadi tidak hanya kolaborasi dari si pembalap GP, tapi ada juga kolaborasi dari anime Dan Dadan.
0: Iya.
2: Oke teman Pro 2, itu dia informasi dari dunia hiburan ataupun dari dunia musik ya teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, setelah ini untuk menemani sore kita ada lagu apa nih Kalinda?
0: Ada lagu Serenita Jiwalara dari Diskoria Fit Dian Sastro Wardoyo Kak Ruspan.
2: Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu. Let's go.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: Halo teman-teman Pro 2, masih di frekuensi kesayangan kamu nih, 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu, masih bareng aku Olivia,
1: aku Linda,
2: dan aku Ruspan yang pastinya.
0: Nah, okay. Kali ini kami bertiga akan kali ini kita kedatangan informasi dari dunia musik, yaitu Adi MS, Anggun, dan Judika meriahkan perayaan 81 tahun KAI. Nah, okay. Teman-teman Pro 2, Adi MS dan Twilight Orchestra berkolaborasi dengan Anggun serta Judika dalam perayaan HUT ke-81 KAI.
2: Oke, okay, Kalinda. Kalinda.
1: Kalinda atau Karuspan ini?
2: Siapa dulu nih?
1: Siapa dulu nih?
2: Oke, okay, Kalinda.
1: Pak Kalinda dulu. Oke. Pertunjukan memadukan musik, tari, dan budaya Nusantara nih untuk menceritakan perjalanan kereta api Indonesia. Pantesan ya Kak Ruspan ya, ada musik orkestranya juga.
2: Betul.
1: Kan itu kayak khas banget gitu ya. Lanjut Kak Ruspan.
2: Oke, okay, teman-teman Pro 2, siapa sih yang gak tahu sama Judika ya?
1: Iya.
2: Kalian tahu sama Judika enggak?
1: Iya, tahu lah. Lagunya kan segalanya.
0: Hits banget ya.
1: Tak terpisah oleh waktu.
2: Oke.
1: Ternyata bagus enggak Kak Ruspan?
2: Bagus dong.
1: Bagus enggak Kak Olive?
0: Bagus.
2: Ternyata Judika ini banyak banget ya kolab-kolab sama affiliate-affiliate lainnya ya, untuk memeriahkan dunia musik. Seiring perkembangan zaman ya, Judika ini masih tren loh sampai sekarang, menurut aku pribadi ya.
1: Betul sekali, padahal kayak sudah dari lama dia itu terkenal, tapi tak lekang oleh waktu kayak lagunya.
2: Betul. Ternyata ya untuk pertunjukan itu, yaitu membawa tamu menelusuri perjalanan panjang kereta api Indonesia melalui musik dan seni budaya. Ternyata acara tersebut juga di kehadiran pemerintah, pelanggan, mitra kerja, serta menampilkan musik-musik hits Indonesia. Adapun ini nih Kalinda. Apa tadi ya?
1: Apa tuh? Apa tuh?
2: Adapun sejumlah lagu bernuansa kebangsaan dan perjalanan Indonesia turut dibawakan dalam rangkaian pertunjukan. Di antaranya, kalian tebak,
1: Indonesia Raya.
2: Betul. Ada apa lagi kira-kira?
1: Apa tuh?
0: Apa ya?
1: Indonesia Pusaka?
2: Iya betul. Indonesia Pusaka, dan yang pastinya Mars Sky.
1: Oke.
2: Yang membawa suasana nasionalisme dalam perayaan tersebut. Kira-kira Koli pernah dengar lagu Judika enggak?
0: Pernah.
2: Oke, pernah ketemu sama Judika enggak?
0: Tapi pernah ini ikut konser yang diadakan di Kalimantan Tengah tahun lalu rasanya ya.
2: Iya, tahun lalu.
0: Iya, tahun lalu ya.
2: Gua pernah berarti pernah lihat langsung dong Judikanya.
0: Iya, tapi jauh, berdesak-desakan.
2: Siapa tahu kan setelah ini, setelah kita ngomongin Judikanya datang ke sini ya.
1: tunggu kabutnya reda dulu ya.
2: Betul,
1: pastinya.
2: Yang pastinya itu. Oke, kira-kira ada apa lagi nih Kak Olive?
0: Nah, kehadiran Anggun dan Judika ini sukses memukau penonton dengan membawakan karya-karya terbaik mereka dengan balutan orkestra yang mewah dan hangat nih.
1: Emang orkestra itu terkenal dengan kemewahannya ya, kayak jeng jeng jeng.
2: Betul betul.
0: Musik mahal.
1: Terus
0: musik lainnya.
1: Alat musiknya juga yang dipakai itu banyak biasa.
2: Betul. Karena biasanya untuk ketika kolab dengan orkestra itu openingnya itu Mewah.
1: Berasa ya, jadi keturunan bangsawan.
2: Betul. Apalagi dipadukan sama Judika dan siapa tadi? Kan?
0: Anggun.
2: Wah, wow, Judika dan Anggun.
1: Ada Adi MS, jangan dilupain.
2: Betul.
1: Adi MS ini salah satu legenda juga loh.
2: Betul. Apalagi dalam musik pop ya. Ini adalah senior-senior dari penyanyi-penyanyi pop.
1: Betul sekali.
2: Dan menjadikan Adi MS, Anggun, dan Judika ini bisa dijadikan referensi sebagai senior ya, yang pasti. Dan kayaknya ini salah satu rujukan bagi junior-junior penyanyi pop ya, terhadap ya, seniornya.
1: Betul sekali. Betul. Kak, tadi ngomong-ngomongin kan, mereka juga ternyata nyanyi lagu kebangsaan kita, nyanyi Indonesia Pusaka, Indonesia Raya. Kak Olive atau Kak Ruspan pasti ingat dong lagu Indonesia Pusaka.
2: Betul.
1: Gimana coba Kak Ruspan?
2: Yang pastinya ya besok hari 1 Oktober. Besok 1 Oktober kita akan merayakan hari kesaktian Pancasila. Oh, jadi ini berkaitan banget apa yang kita bahas terkait musik ya. Jadi tidak lepas dengan musik.
1: Betul sekali.
2: Tapi jujur ya aku lupa lagu Indonesia
1: Pusaka. Aku ingat.
2: Boleh.

0: Indo. Dah.
1: Mau konser kita nih hari ini. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi masih dalam dunia musik ya. Setelah ini jangan kemana-mana ya, kita bakal informasi informasi musik ataupun informasi hiburan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di
2: RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Oke, Kalinda, setelah ini ada lagu apa?
0: Ada lagu Kita Bikin Romantis.
1: Wow, oke, okay, let's go Kalinda. Let's go.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita kembali lagi nih di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih menyajikan ya informasi hiburan, entah itu kan nanti dari dunia perfilman, musik ataupun yang lain-lainnya. Tapi kali ini ada informasi hiburan dari dunia film, yaitu Netflix umumkan 8 pemain untuk serial Icebreaker. Serial Icebreaker mengumumkan 8 pemain dengan Daisy Jell dan Connor Simmons sebagai pemeran utama. Ceritanya mengikuti hubungan atlet seluncur indah dan pemain hoki yang memiliki ambisi profesional. Serial ini diadaptasi dari novel Icebreaker karya Hannah Gress, buku pertama trilogi Maple Hills. Ayo, siapa yang pernah main Icebreaker? Kayaknya kalau di Kalimantan kita mau main Icebreaker itu gimana ya? Entah naik gunung dulu tapi bawahnya lumpur ataupun tanah nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu untuk mengawali informasi hiburan ya pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM karena setelah ini Rusman bakal memberikan informasi update dari dunia hiburan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah ini akan ada lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Let's go, enjoy teman Pro 2.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Oke, teman Pro 2, masih bareng aku nih Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih memberikan informasi hiburan ya. Kali ini kedatangan dari informasi musik ataupun konser nih teman Pro 2. Tapi ada kabar yang tidak mengenakan nih dari salah satu anggota grup band, yaitu Winter SP absen konser di Dallas setelah didiagnosis herpes zoster. Winter SP tidak tampil dalam konser Dallas setelah didiagnosis mengalami herpes zoster berdasarkan pemeriksaan medis. Konser tetap berlangsung dengan 3 anggota yakni Karina, Gisel, dan Ningning, termasuk sesi Hebi dan Send Off. SM Entertainment memprioritaskan pemulihan Winter sesuai rekomendasi tim medis sebelum kembali menjalani aktivitas panggung. Jadi bagi teman Pro 2 ya, untuk penyakit herpes zoster ini kalau di Indonesia itu bisa dibilang seperti cacar air ataupun cacar api, dan ini menular nih teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, mari kita doakan ya untuk anggota dari SPA Twitter untuk semoga selalu sehat dan bisa beraktivitas kembali bergabung di grupnya ISP dan bisa manggung lagi menghibur masyarakat internasional. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, setelah ini Ruspan bakal ngasih informasi hiburan yang lebih banyak dan yang pastinya update ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada lagu Boyfriend dari User. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go, Boyfriend User. Let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih di program ataupun frekuensi kesayangan kalian ya di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih di informasi hiburan nih teman Pro 2. Kali ini ada sebuah kabar, yaitu dari Soyeon dari Idol kembali terlibat dalam anthem League of the Legends World 2026. Know My Name dijadwalkan rilis 9 Oktober pukul 8 waktu Indonesia Barat, disertai video musik melalui kanal YouTube resmi League of the Legends. True The Mac akan tampil di Opening Ceremony World 2026 pada 14 November di New York. Sian Idol kembali mengisi suara Akali dalam lagu anthem League of Legends World 2026 berjudul Know My Name. Oke teman Prodo, siapa sih yang gak tahu dengan Soyeon dari Idol, salah satu penyanyi pop dari K-pop ya teman Prodo. Oke teman Prodo, jangan kemana-mana ya, Ruspan setelah ini bakal memberikan informasi hiburan update. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah ini akan ada lagu Sorry To Me Too dari Julia. Oke, let's go, enjoy teman Prodo 2.

adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini kita masih di informasi hiburan ya. Kali ini kita kedatangan informasi hiburan dari dunia film drama Korea nih. Kali ini ada 5 rekomendasi drama Korea terpopuler September 2026. Ada rentan drama Korea berhasil mencuri perhatian penonton dan mendominasi perbincangan sepanjang September 2026. Baik melanjutkan capaian dari bulan sebelumnya atau capaian terbaru bulan ini, sejumlah judul sukses mencetak rekor rating penonton yang signifikan di akhir masa tayangnya. Sementara beberapa serial baru mulai memperlihatkan taringnya di layar kaca maupun platform streaming. Posisi puncak daftar rekomendasi bulan ini dipimpin oleh jeng. Siapa nih Tom Prado? Kira-kira salah satu film favorit drama drama Korea penonton ataupun pendengar Pro 2 nih. Oke, posisi puncak daftar rekomendasi bulan ini dipimpin oleh Flag X Cop 2 yang resmi menuntaskan episode terakhir dengan capaian impresif. Mengekor keberhasilan tersebut ada pula For Hans itu Sonata, sedangkan di jajaran judul baru ada The Ordinary Jackpot, kemudian Waralaba Komedi Neo Recruit 4 serta Div Into You yang baru tayang jelang akhir September 2026. Oke teman Pro 2, film X-Cop 2 yang resmi menuntaskan episode terakhirnya dengan capaian impresif dengan sukses mengantongi rating rata-rata nasional sebesar 11,8% pada episode pamungkas. Angka tersebut tidak hanya mengantarkan Flag X Cop 2 bertengger di peringkat pertama pada slot penayangannya, tetapi juga melampaui rekor tertinggi musim pertama yang berada di angka 11,0%. Oke teman Pro 2, siapa yang tahu dengan judul drama Flex X Cop 2. Oke, yang belum nonton boleh tuh dicari dan ditonton. Oke teman Pro 2, itu dia informasi dari dunia hiburan, yaitu dari drama Korea. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Baby home.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

Oke, Tuan Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, Tuan Pro 2, pukul sudah menunjukkan pukul 15.03 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti di pukul 17.12 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum kita mendengarkan azan maghrib. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang beragama muslim, alangkah baiknya Rusman mendoakan nih yang lagi pulang bekerja, semoga selamat sampai tujuan dan perjalanan yang masih panjang ataupun perjalanan jauh ya Tuan Pro 2, bisa nih menepi sebentar untuk mencari tempat beristirahat. Oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, setelah ini kalian akan ditemani oleh musik-musik religi pop Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: hanya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman berdua, saat lagi kita akan bergabung RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum kita mendengarkan azan maghrib. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman berdua.

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, demikian pendengar telah kita dengarkan bersama lantunan dan pengajian Al-Quran. Semoga ayat-ayat suci yang kita simak tadi membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Dan kini saatnya pendengar, kita bersiap menyambut waktu sholat maghrib. Mari kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah.
1: Oke, Tuan Pro 2, kita kembali lagi ke RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Saya Rusman, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi bagi teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, setelah ini bakalan ada lagu religi yang menemani teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan coba cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Esensi buku dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashab filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.
0: Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan esensi buku dengan judul Filosofi Teras. Oke teman Pro 2, sekaligus Ruspan ingin menginformasikan ya, nanti di pukul 18.00 kita akan ada informasi update. Terus nanti di pukul 18.15 kita ada informasi BMKG juga untuk besok hari. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan lagu Pupus dari Pamungkas. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go, Pupus dari Pamungkas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini ada informasi menarik dari dunia hiburan perfilman, yaitu film Pasukan Seribu Janda hadirkan kisah Malah Hayati di layar lebar. Film Pasukan Seribu Janda resmi merilis trailer pada poster pada Rabu 30 September 2026 di 21 Plaza Senayan Jakarta. Kisah Laksamana Malah Hayati dihadirkan dengan memanukar unsur sejarah dan fantasi aksi. Sutradara Arsi Hokageri mengatakan film ini berawal dari keinginannya mengangkat cerita tentang heroisme. Ia kemudian mengenal sosok Malah Hayati pada awal 2024 melalui informasi dari sepupunya. Film tersebut mengambil sebagian sejarah Malah Hayati dan mengembangkannya menjadi cerita fantasi. Arsi menyebut pendekatan tersebut dipilih karena film menjadi bagian dari budaya populer. Ia menilai film tersebut dapat mengenalkan Malah Hayati dan pasukan Inong Balek kepada generasi muda Indonesia. Atika berharap penonton dapat mengetahui keberadaan tokoh tersebut sejak 100 tahun lalu. Pasukan Seribu Janda diproduksi Menara Film dengan sutradara Arsi Hokageri. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 12 November 2026. Oke teman Pro 2, itu dia info update dari dunia hiburan perfilman. Sekaligus Rusman ingin menginformasikan bahwa di pukul 18.15 nanti akan ada informasi BMKG untuk perakiran cuaca besok hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non, siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.
5: Info cuaca. Oke, teman berdua, saat lagi kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya untuk besok hari. Halo, selamat malam, Kak Ihsan.
6: Halo, selamat malam, Kak.
5: Oke, Kak Ihsan, boleh dipersilakan untuk informasi cuaca besok hari. Emang
6: itu ngaruh ya? Ya, baik, terima kasih. Selamat malam, teman berdua dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Kamis 1 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan

0: Kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Oke, terima kasih untuk Kak Isan telah memberikan informasi cuaca untuk besok hari. Oke, Teman Pro 2, saatnya kita kembali ke RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Info cuaca.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di frekuensi kesayangan kita ya, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita bertepatan pada tanggal 30 September ya. Biasanya kalau 30 September ini gencar ataupun semarak, kita nonton G30 SPKI. Kali ini sinopsis G30 SPKI Bioskop Trans TV 30 September 2026. Bioskop Trans TV malam ini Rabu 30 September 2026 akan menayangkan film G30 SPKI 84 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berikut sinopsis film G30 SPKI dimintangi Bram Adrianto, Subah Asa hingga Ade Irawan. Sinopsis film G30 SPKI menampilkan kisah tentang para perwira angkatan darat, ajudan hingga rakyat biasa yang menjadi korban pembantaian PKI. Film ini berusaha menggambarkan secara detail tragedi yang terjadi pada 30 September 1965 saat 7 perwira tinggi militer Indonesia bersama beberapa orang terdekatnya dibunuh atas dasar kudeta pemerintah Indonesia. Film ini dibuka dengan adegan sekelompok orang yang digambarkan sebagai anggota PKI melalui sud lambang palu arit dan buku soal DNA ID. Oke, teman Pro 2. Siapa sih yang gak pernah nonton film G30 SPKI? Adalah ini film yang bersejarah bagi kita bangsa Indonesia ya. Kayaknya anak muda wajib nonton ini nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, nanti Rusman bakal memberikan informasi update lagi. Oke, setelah ini akan ada lagu Superwoman dari Titi DJ, Asanti dan Eka Gustiwana. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hujannya deras banget, jalanannya juga mulai licin nih.
3: Iya, kalau lagi nyetir jangan buru-buru, mending kurangi kecepatan.
2: Lah, kan biar makin cepat sampai rumah.
3: Justru karena hujan deras, jarak pandang berkurang dan ban lebih gampang kehilangan cengkeraman di jalan.
2: Oh, jadi rem mendadak juga bisa bikin bahaya ya?
3: Betul, makanya jaga jarak dengan kendaraan di depan, nyalakan lampu utama dan hindari ngebut.
2: Kalau hujannya makin lebat, sampai nggak kelihatan jalan?
3: Cari tempat yang aman untuk berhenti sementara. Jangan memaksakan lanjut kalau kondisi sudah membahayakan.
2: Siap, mending telat sampai beberapa menit daripada celaka di jalan.
3: Nah, itu dia. Keselamatan selalu penting daripada kecepatan. Nah, teman Pro 2, saat hujan deras turun, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman, nyalakan lampu utama, dan tetap fokus saat berkendara. Ingat, tujuan utama perjalanan bukan cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap

0: Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Rusman ingin menginformasikan ya update karhutlah untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Ada laporan situasi karhutlah terbaru nih dari Basarnas Palangkaraya lewat semangat quick response, shift labs dan quick action, satu jiwa satu rasa. Para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji terus gerak cepat menjaga kondisi lingkungan kita di kantor SAR Palangkaraya. Fisik personal dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan TTV oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin sebelum briefing serta cek alat. Tim juga turun tangan langsung memadamkan api karhutla di lokasi Jalan Matal Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya. Gak cuma di Palangkaraya aja nih teman Pro 2, tim Posar Sampit juga bergerak cepat menggelar briefing, cek alat dan bagi tugas di Posar Sampit, lalu lanjut padamkan api karhutla di Kelurahan Bambang Hulu Kecamatan Bambang Kota Waringin Timur. Geser ke Kota Waringin Barat, Posar Pangkalambun menggelar briefing dan bagi tugas di Posar Pangkalambun, lalu bahu membahu nih memadamkan karhutla di Jalan Lintas Pangkalambun Kota Waringin Lama kilometer 21 Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan. Mengenai status perkembangan, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan monitoring dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siaga mobil dan melakukan pemadaman langsung di Jalan Matal Sebangau, Posar Sampit dan Posar Pangkalambun, fokus pemadaman langsung di Mamang Hulu, Kota Waringin Timur dan kawasan lintas Pangkalambun, Kota Waringin Lama, kilometer 21, Raja Seberang, Kota Waringin Barat. Serta seluruh unsur SAR berkoordinasi erat bersama BPBD setempat untuk memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Aksi penanganan karhutla dari Basarnas ini berjalan aktif lewat 3 lapis respon. Read list, kesiapan fisik dan chat alat, respon siap siaga mobil dan pemadaman lapan hingga life safety prioritas utama keselamatan jiwa manusia. Posar Sampit fokus padamkan api langsung di lokasi, sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan mobil respon serta pemadaman langsung. Kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat SAR atau mau pantau kegiatan mereka, kamu bisa kontak emergency call ya di 115 ataupun di WhatsApp mereka di 08115209115, atau cek kemudian cek media sosial mereka ya di Instagram ataupun Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, karena setelah ini kita akan relay Pro 2 Jakarta di program Musik Lab Chat yang mana disiarkan juga pada jaringan Pro 2 FM seluruh Indonesia dengan bintang tamu kita malam hari ini yaitu Satrina dan host kita yaitu Kak Elan. Oke teman Pro 2, tetap stay tune ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sekaligus Rusman pamit undur diri juga. Terima kasih kepada teman-teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu, khususnya wilayah Palangkaraya. Oke, saat lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap setun di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa. Yo yo yo, selamat sore teman Produa, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Produa barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Produa. Dan malam hari ini seperti biasa teman Produa, gue mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Produa. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina teman Produa dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Produ. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Produ. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi sini.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Oh. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang rilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Yeah. Mm. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Istirahat. Uh-huh. Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke, yes.
0: Oke. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Abis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin?
1: Belum ya? Kita coba sih.
0: Oke, okay, coba. Iya, coba juga padel.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel iya. Juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, yeah, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman berdua seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya. Yeah? Yeah. Oh gitu.

0: Udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
1: okay.
0: sampai 2020 waktu COVID.
1: Waktu COVID?
0: Yes.
1: Oke, okay. itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
0: Panjang sekali.
1: Panjang sekali.
0: Puluhan tahun.
1: Puluhan tahun ups and down-nya yes. udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
0: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
1: Iya, iya, benar.
0: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet ini sih sempet nggak nyanyi lama juga.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
1: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
0: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
1: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
0: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
1: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
0: Gatel sekali rasanya ya.
1: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
0: Iya.
1: Nah, jadi teman berdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Katrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
0: Yes.
1: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Bye.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kan. Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja.
0: Sekali aja.
1: Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus. And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Enggak apa-apa. Ini buat yang enggak ngerti ada subtitle di bawah ya. Enggak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jalan itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan sih kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Oh, waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih kak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempet sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet banget.
0: Oh
1: ya.
0: selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
1: Not really, alhamdulillah.
0: tapi karena perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu, is it fine to do this right now gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu enggak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya? Semangat ya. Itu enggak masalah karena musik juga mungkin enggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan enggak juga ya.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Feel ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke.
1: Jadi forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget, why not? Just inilah.
0: Oke, okay. Just do it ya.
1: Just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget. Wes,
0: luar biasa, mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Yeah, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga. Ini
0: buat dance
1: juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yeay. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman produser gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman produser Satrina dengan kamu. Here we go.

0: seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh ya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya.
0: Iya. Yeah,
1: follow the
0: betul.
1: Ini.
0: Trend ya.
1: Iya, yeah, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya, iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip-hop dangdut lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget.
0: Iya, yeah, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya, iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya. Hipdut. Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Oh iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget, banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: I'm back. Satrina is back. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi itu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah nggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh. Yang
1: itu dulu. Nanti kalau lagi live, boom.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Oh wow.
0: Wow. Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih. Siapa
1: sekali.
0: Dan kenapa?
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama... Aduh, siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin. Oh my gosh.
1: Yang muda-muda.
0: Oh yang muda, boleh yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh,
0: okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh ya.
1: Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya sih. Oh, iya menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jola
1: dari
0: Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, maksudnya bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi gak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, di Malaysia. Aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Oke, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya. Dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, gak tahu, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tahu Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling.
1: Dato ya.
0: Udah paling top tuh. Jatuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya, masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Terus ya. Iya, biar nggak bisa direcord itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Batu, halo. Teman-teman semuanya. Batu. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kesannya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kesannya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say it.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk
1: cherish. Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Kita juga ada keluarga, juga fokus ke kamu, anak gitu ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu lah Ra, ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin, jangan
0: di
1: lupa.
0: All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman berdua, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia teman berdua. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Oke, kalau gitu teman berdua, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman berdua dari MLC sore hari ini. So, Elmi Krisendaru pamit. And please welcome Satrina.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hanya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di Santai Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 ya, back again. Kita bergabung di Pro 2 RRI Palangkaraya ya. Selamat malam buat kalian para Night Owls, pejuang lembur atau siapa aja yang masih terjaga nih, dan tentunya menikmati kesunyian malam di kota Palangkaraya ini, tepat di hari Rabu 30 September tahun 2026. Ya, buat kalian yang mungkin seharian tadi udah capek beraktivitas atau lagi terjebak dalam overthinking sebelum tidur ya, tenang aja, malam ini kalian gak akan sendirian nih. Karena Dewa bakal setia nemenin malam kalian lewat program yang paling pas mencairkan suasana malam dan mengusir segala kegalauan, yaitu program Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam. Oke, jadi kita bakal temenin 4 jam penuh ya, waktu istirahat dan santai kalian mulai dari jam 20 malam ini sampai nanti pukul 24 nih, dengan deretan lagu yang hit slow shooting ya, terus obrolan hangat yang relate banget sama kita anak muda tentunya, dan tentunya ruang aman buat kalian mau berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Oke, jadi langsung saja ya, pokoknya stay tune terus di Pro 2 RRI Palangkaraya. Yeay. Dan untuk membuka kebersamaan kita dalam malam hari ini ya, kita buka dengan lagu dari Juicy Luicy dengan judul Alu-alukan. Check it out.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglong merat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo gak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, teman Pro 2 ya, masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Jadi buat kalian nih yang lagi santai, melepas penat setelah aktivitas seharian ya, atau lagi cari rekomendasi tontonan yang masuk watchlist buat akhir tahun nanti, ada kabar yang fresh banget nih dari dunia perfilman Indonesia ya, yang wajib banget kalian tahu nih. Jadi sutradara kondang Archie Hekageri kembali mempersembahkan karya terbarunya nih yang megah dan penuh aksi berjudul Pasukan Seribu Janda ya. Jadi film diproduksi Manara Film ini baru aja resmi merilis trailer dan poster perdananya di Jakarta. Mengangkat kisah heroik dari Tanah Aceh, film ini menyoroti sosok pahlawan besar Laksamana Malahayati ya. Laksamana perempuan pertama di dunia nih. Bersama pasukan legendaris Inong Bale dari 400 tahun silam. Jadi uniknya sang sutradara sengaja memadukan unsur sejarah dengan genre fantasi action yang memukau nih, agar kisah kepahlawanannya ini bisa tampil lebih segar, megah, dan tentunya lebih dekat serta mudah dinikmati oleh generasi muda ya. Dibintangi oleh artis berbakat Atika Hasiholan sebagai pemeran utamanya, film epic ini dijadwalkan bakal mulai menggebrak bioskop tanah air mulai pada 12 November mendatang nih. Jadi, apakah kalian tertarik ya untuk menonton film ini ya, Pasukan Seribu Janda? Wih, kayaknya bakal seru sih teman Pro 2 ya. Jadi, gimana lagi kita bisa tahu nih sejarah-sejarah sambil kita nonton film gitu ya. Jadi langsung lanjut aja kita ke lagu selanjutnya nih. Ada Raim Laude dengan Selesung Pipi. Check it out.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik Kamel. Halo, halo, halo teman produa ya. Jadi Dewa punya info nih ya buat kalian para pencinta e-sport atau yang main League of Legends ya, yang tentunya masih melek malam ini, siap-siap dibuat teriak girang. Ada kabar berita bombastis ya dari panggung Worlds 2026 nih. Jadi grup hip hop virtual kesayangan kita ya, True Damage atau dulunya itu KDA ya, jadi resmi comeback nih dan bakal membawakan anthem resmi Worlds 2026 yang berjudul Know My Name ya. Yang paling bikin hype Soyeon Idol ya, dipastikan bakal kembali mengisi suara Akali nih, bergabung dengan deretan musisi top lainnya seperti Coco Jones sebagai Sena, Vic Mensa sebagai Echo, dan Sofia Reyes sebagai Qiyana ya. Ini jadi rilisan perdana True Damage setelah sekian lama lagu legendaris Giant dirilis tahun 2019 lalu nih teman bro 2 ya. Jadi lagu Know My Name dijadwalkan bakal rilis serentak di berbagai platform streaming digital beserta video musiknya ya, yang resmi di YouTube resmi League of Legends pada 9 Oktober 2026 mendatang nih. Jadi gak cuma itu, True Damage juga siap mengguncang panggung opening ceremony Worlds 2026 secara langsung di Barclays Center New York pada 14 November nanti nih ya. Jadi siapa nih teman Pro 2 yang mau ke New York tanggal 14 nanti, Dewa mau titip dong, titip salam ya buat Soyeon ini. Jadi Dewa tuh suka banget nih sama grup-grup virtual bikinan jadi League of Legends tuh bagus-bagus gitu. Ada True Damage, terus ada KDA ya. KDA tuh ada Madison Beer, Soyeon, terus ya lumayan banyak juga ya. Pokoknya ya itulah teman Pro 2 ya. Jadi benar-benar all star gitu loh, mengumpulkan musisi-musisi di seluruh dunia ya. Nggak tahu nih budgetnya berapa, kayaknya unlimited ya mereka ya untuk mengumpulkan musisi-musisi itu. Dan tentunya susah juga ya buat kita memanage musisi-musisi besar ya, pasti yang satu pengen begini, satu pengen begini, dan kita harus mempertemukan semuanya di satu wadah gitu. Yo, kita langsung lanjut aja ke lagu selanjutnya nih teman berdua ya. Jadi ada Sela on 7 dengan Memory by Check It Out.

aku, kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada. Buat Pak Merlin itu semua, kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rischke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

teman Produa, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Produa dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu. Tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 yang masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih. Jadi buat teman Pro 2 ya yang lagi santai-santai ya, malam gini lagi merenung, melepas lelah, atau mungkin lagi rindu sama rumah dan kedua orang tua di kampung halaman sana ya, suasana malam ini tuh benar-benar makin lengkap dan touching banget nih. Sama salah satu lagu rekomendasi yang datang dari Willy Sopacua dan Kai Hulu ya, yang berjudul Papa Mama Pung Pasang nih. Jadi lagu yang mendalam ini ya turut didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif nih, yang di saat ada program akselerasi musik kreatif ya. Jadi menceritakan tentang kenangan masa kecil ya, nasihat berharga, serta ketulusan pengorbanan doa orang tua yang selalu menjadi pelindung dalam setiap langkah kita nih. Jadi dengan balutan musik khas ya yang hangat dan lirik yang begitu menyentuh hati, lagu ini benar-benar reminder nih buat kita semua untuk selalu menghargai setiap keringat dan doa dari papa mama tercinta ya. Jadi yang udah mulai penasaran gimana sih lagunya ya, langsung aja kita putarkan nih dari Willy Sopacua dengan Papa Mama Pung Pasang. Check it out.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk, terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman berdua ya. Selamat malam nih dan selamat bergabung ya bareng Dewa sekarang ada di Cerita Cinta nih. Jadi gimana kabar dan suasana hari, suasana hati kalian malam hari ini ya? Semoga selalu diberi kehangatan dan juga kedamaian ya. Malam ini kita bakal bahas salah satu lagu yang puitis dan emosional karya Rem Laude nih, yang berjudul Dunia Yang Nanti ya. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ketulusan cinta yang tidak memaksakan kehendak di masa ini nih. Jadi sebuah kepasrahan yang manis sekaligus juga menyayat hati saat dua insan yang harus menerima kenyataan bahwa takdir mungkin belum menyatukan mereka di dunia yang sekarang ya. Jadi mungkin biar makin dapat vibes emosionalnya, kita rehat sejenak ya, redupin lampu kamar kalian, pasang earphone, dan mari kita dengarkan karya bersama Rem Laude dengan Dunia Yang Nanti. Tunggu dulu tapi teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request-request boleh banget ya, Dewa tunggu sampai pukul 22 malam nanti ya. Jadi requestan kalian, mau kalian mau curhat-curhat juga boleh. Pokoknya apapun itu bakal Dewa temenin di sini, dan kalau boleh juga nanti Dewa bacain ya buat kalian. Oke, request lagu dan cerita-cerita kalian tentang mau mengulas lagu ini, lagu yang lain boleh banget ya. Jadi ini dia, Dunia Yang Nanti dari Rem Laude. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Produer dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, teman produer ya. Baru aja kita dengerin Dunia Yang Nanti dari Raim Laude ya. Petikan gitarnya ya, vokal puitisnya yang khas ya, benar-benar sukses bikin suasana malam hari ini makin syahdu dan emosional gitu ya. Jadi, kalian pernah enggak sih mencintai seseorang begitu dalam tapi keadaan atau takdirnya tuh seolah memisahkan nih, sebuah perasaan di mana realita begitu berat ya terasanya, hingga satu-satunya pengharapan yang tersisa adalah janji untuk bahagia bersama di waktu yang berbeda ya. Kayak petikan liriknya yaitu, bila di dunia ini kita tidak bersama, semoga kita bertemu di dunia yang nanti nih. Jadi gimana nih teman produa ya, teman produa pasti sering ya nemuin lagu ini, atau paling enggak sekali dua kali lah paling berseliweran ya lagu ini di sosial media ya, dijadikan backsound untuk potongan anime-anime sedih ya yang menguras air mata, mulai dari Your Lie in April ya, kenangan emosionalnya Violet Evergarden, hingga jarak yang memisahkan di 5 cm per second ya. Atau mungkin dalam anime-anime hype lain kayak One Piece, Demon Slayer dan semacamnya lah. Pokoknya di situ banyak banget ya di sosial media yang bikin lagu ini jadi backsoundnya nih. Jadi perpaduan visual animasi yang melankolis dengan vokal yang puitis dari Raim Laude itu emang ampuh banget ya, melipat gandakan rasa haru dan bikin siapapun yang nonton tuh mendadak overthinking nih. Mungkin sebelum kita bahas tentang gimana sih bedah makna lagu ini di dalam hubungan dan kedewasaan emosional di balik lagu ini, kita lanjut ke lagu dulu kali ya. Ada Indra Bilajaya dengan Niscaya. Check it out.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

92,6 FM RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Dewa di sini ya, di Cerita Cinta ya. Melanjutkan pembahasan kita nih tentang dunia yang nanti ya. Kalau kita kaitkan nih dengan dinamika hubungan percintaan di dunia nyata, lagu ini tuh mengajarkan tentang bentuk cinta yang sangat dewasa ya tentunya ya. Bisa dilihat dari gimana sih penerimaan atas realita yang tidak sempurna itu. Jadi mungkin tidak semua kisah cinta tuh harus indah dan berakhir dengan kepemilikan di dunia nyata gitu. Ada kalanya cinta yang terbaik diekspresikan lewat keikhlasan melepaskan demi kebaikan bersama tentunya ya. Terus ada lagi cinta yang udah melampaui egonya, jadi mendoakan kebahagiaan pasangan bahkan ketika kebahagiaan itu tidak bersama kita. Itu sebenarnya adalah puncak tertinggi dari mencintai tanpa syarat ya. Dan yang selanjutnya adalah harapan sebagai penguat hati nih. Jadi meyakinkan bahwa setiap rasa sakit dan perpisahan hari ini akan bermuara pada kedamaian di dunia yang nanti nih. Jadi memberikan kekuatan bagi seseorang untuk tetap melangkah menjalani hidup ya. Mungkin pesan dari Cerita Cinta malam ini, jika hubunganmu saat ini sedang diuji oleh jarak, keadaan, atau mungkin sampai perpisahan, ingatlah bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia ya. Apalagi yang dirawat dengan kasih sayang akan menemukan tempat bahagianya sendiri gitu ya teman berdua ya. Jadi itu dia Cerita Cinta malam hari ini ya. Jadi Dewa pamit dari Cerita Cinta malam hari ini. Jadi jaga hatimu, ikhlaskan yang berlalu, dan tentunya tetap stay tune terus karena habis ini kita akan ada di program Sleep Call ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman perdua ya, tetap stay tune terus karena kita habis ini akan terus bersama sampai pukul 12 malam nanti nih.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
2: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
1: Zona Gelap,
2: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengan cerita seram di

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan nggak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah nggak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Nggak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah.

berdua dari Palangkaraya, teman terbaik Kamal. Halo, halo, halo teman berdua ya. Dan selamat malam, selamat datang kembali di Sleep Call ya. Temenin overthinking kamu sebelum tidur nih. Jadi gimana nih suasana kamar kamu jam segini ya? Lampu udah mungkin, lampu udah mulai redup ya. Posisi bantal udah paling pas ya, selimut udah siap. Tapi entah kenapa isi kepala tuh justru makin ramai dan melayang kemana-mana nih. Jadi tenang ya teman-teman ya, pelan-pelan. Kamu gak sendirian ya, larut malam tuh emang sering jadi panggung utama buat semua tumpukan overthinking bermunculan ya. Mulai dari mikirin penyesalan masa lalu ya, mengkhawatirkan hal yang besok yang belum tentu terjadi, sampai percakapan random kamu tadi siang yang mendadak kepikiran lagi nih. Jadi malam hari emang sering membuat masalah tuh serasa jauh lebih besar dari aslinya ya. Tapi ingat tahun kedua ya, teman kepala dan hati kamu tuh berhak istirahat. Kamu gak harus menyelesaikan semua beban malam ini juga. Jadi di Sleep Call malam ini Dewa bakal hadir ya buat nemenin kamu meluruskan pikiran-pikiran yang mengganjal nih. Tanpa perdebatan, tanpa penghakiman, cukup didengarkan aja dan dirangkul pelan-pelan biar nafas kamu lebih ringan ya. Jadi coba tarik nafas dalam-dalam ya teman-teman berdua ya, dan hembuskan juga perlahan. Jadi biarkan bahu kamu rileks dulu, rebahkan badan kamu, pasang earphone kamu, dan mari kita lewati malam hari ini dengan track yang syahdu ini ya, dari Bernadia dengan Apa Mungkin. Check it out.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Meniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Esensi Buku Atomic Habits oleh James Clear. Goals are good for setting a direction, but system are best for making progress. Fokus pada sistem dan proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem yang baik akan membantu kita meraih hasil yang berkelanjutan. Salah satu kutipan dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits oleh James Clear adalah buku yang menggali konsep kebiasaan dan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme kebiasaan dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku judul Atomic Habits karya James Clear bersama saya Ahsanu Amal.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Rolf Dobelli, saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Rolf Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Rolf Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Rolf Dobelli ini kemudian dialihbahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga, seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kepo, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

Taman Produa RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 30 September tahun 2026. Saya Dewa Maulid Pratama mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2. Teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kamu dengar suaraku lagi hari ini pada Kamis 1 Oktober 2026 ya, bareng aku Risa Kosasi yang bakal nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya hari ini? Mungkin buat kamu yang udah bangun pas lagi buka pintu belakang rumah atau buka jendela sedikit, udah gak ada bau-bau asap ya. Tapi jangan lupa cek pantauan kualitas udara hari ini, ternyata masih dalam level sangat tidak sehat. Atau kalau yang gak ngecium apa-apa, wah bisa jadi nih tanda-tanda badan kurang fit nih. Setelah akumulasi kamu bertahan sekuat itu 2 bulan, 3 bulan gak kena matahari pagi yang langsung kena di kulit ya. Biasanya kalau teman-teman Pro 2 yang suka hobi berjemur nih, lebih fit badannya ya, karena dapat asupan vitamin D gratis dari sinar matahari. Nah, kalau udah badan udah mulai lemas, itu bisa jadi vitamin D kamu berkurang teman Pro 2, karena udah gak ngeliat matahari dalam beberapa minggu terakhir ini ya. Jaga kesehatan teman Pro 2, karena masih banyak kegiatan yang ada di depan mata kamu ya di minggu-minggu mendatang. Apalagi ini udah bulan Oktober, kuartal keempat di tahun 2026. Tentu saja teman Pro 2 punya target-target yang harus dicapai ya sebelum tutup tahun. Seperti biasa teman Pro 2, setiap pagi kita bakal dengerin renungan pagi untuk umat agama Hindu kali ini di hari Kamis. Dan topik yang bakal kita puterin adalah makna yajna sebagai wujud pengorbanan suci dalam ritual tiwah. Nah, buat teman Pro 2, saudara-saudara kita yang berumat umat agama Hindu, selamat mendengarkan. Nanti aku bakal balik lagi pukul 6 pagi lewat info Pro 2 dan juga info terkini soal cuaca. Kita bakal bahas cuaca terkini supaya apa? Biar kita prepare lebih baik dalam memulai aktivitas pada pagi ini. Berapa suhu tertinggi pada hari ini yang diperkirakan BMKG? Apakah kamu tetap harus pakai sunscreen walaupun mungkin matahari nggak menembus lapisan asap yang ada di udara? Boleh kita bahas ya nanti. Dan biasanya lengkap tuh di situs BMKG sampai ada kualitas jarak pandang atau visibilitas ya di berbagai bandar udara. Ada seperti peta dengan gambar pesawat-pesawatnya. Di situ kelihatan tuh. Seru banget pokoknya. Oke, ini dia teman Pro 2, lagu pop nasional kita putarkan terlebih dahulu dengan judul Di Timur Matahari dan disambung dengan Mimbar Agama Hindu.

Sampai selamat lingguna latai, salam sahujud karende malempang, om swastiastu, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, bersama saya Megawati. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, atas limpahan waranugrahanya, sehingga kita semua diberikan kesehatan, kerahayuan, serta kesempatan untuk dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Semoga sinar sucinya senantiasa menerangi jalan kehidupan kita, membimbing setiap langkah, serta menuntun kita menuju jalan Dharma. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema makna yatnya sebagai wujud pengorbanan suci dalam ritual tiwa. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, yatnya dalam ajaran Hindu memiliki makna yang sangat mendalam. Kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yaj, yang berarti mempersembahkan atau berkorban dengan tulus dan suci. Oleh karena itu, yatnya bukan sekedar kegiatan ritual atau upacara keagamaan semata, melainkan sebuah bentuk pengabdian dan pengorbanan yang lahir dari hati yang ikhlas. Dalam yatnya, manusia diajarkan untuk melepaskan keterikatan terhadap kepentingan pribadi dan mulai belajar memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Sesungguhnya, setiap manusia dalam kehidupannya tidak pernah lepas dari yatnya. Sejak lahir hingga akhir hayat, kita selalu terikat dalam kewajiban untuk berkorban dan berbuat baik. Pengorbanan ini tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi juga bisa berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan kesabaran dan ketulusan hati. Melalui yatnya, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diperoleh dari menerima, tetapi justru dari memberi dan berkorban. Salah satu bentuk nyata dari yatnya, khususnya pitra yatnya, dapat kita lihat dalam pelaksanaan ritual tiwa pada umat Hindu Kaharingan. Tiwa bukan sekedar tradisi, melainkan upacara sakral yang bertujuan untuk mengantarkan roh leluhur menuju alam yang lebih tinggi dan suci. Dalam pelaksanaannya, keluarga yang ditinggalkan dengan tulus rela berkorban, baik secara materi maupun non-materi, sebagai wujud bakti dan cinta kasih kepada leluhur. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, tiwa bukan hanya sekedar tradisi turun-temurun, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual keluarga terhadap leluhurnya. Dalam pelaksanaan tiwa, keluarga dengan penuh ketulusan rela mengorbankan harta, benda, waktu, tenaga dan pikiran demi terselenggaranya upacara tersebut. Semua pengorbanan itu dilakukan bukan karena keterpaksaan, melainkan dilandasi oleh rasa bakti, cinta kasih, dan penghormatan yang mendalam kepada leluhur. Jika kita renungkan lebih dalam, pengorbanan dalam tiwa sesungguhnya mengajarkan kita nilai-nilai kehidupan yang sangat luhur. Kita diajarkan untuk menghargai asal-usul kita, mengingat jasa leluhur, serta menjaga hubungan spiritual antara yang hidup dan yang telah mendahului. Dengan demikian, tiwa tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga mengandung nilai sosial dan budaya yang sangat kuat. Selain itu, pelaksanaan tiwa juga mencerminkan kebersamaan dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Upacara ini tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan banyak orang dalam satu kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa yatnya tidak hanya bersifat vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga bersifat horizontal, yaitu hubungan antara sesama manusia. Umat Sedharma yang kami kasihi, ritual tiwa juga mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak berhenti pada dunia fisik semata. Ada dimensi spiritual yang harus kita perhatikan dan hormati. Kehidupan manusia memiliki keterikatan dan keterkaitan yang erat dengan leluhur, dan melalui tiwa, hubungan tersebut tetap terjaga dengan penuh kesucian. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, oleh karena itu, marilah kita tidak hanya melaksanakan yatnya secara lahiriah,
tetapi juga memahami dan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Jadikan niatnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam bentuk upacara, tetapi juga dalam sikap dan perilaku kita. Ketika kita membantu sesama dengan tulus, ketika kita menghormati orang tua dan leluhur, serta ketika kita menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, sesungguhnya kita sedang melaksanakan niatnya dalam arti yang sesungguhnya. Dengan memahami makna niatnya sebagai pengorbanan suci, serta melihat bagaimana nilai tersebut diwujudkan dalam ritual tiwa, kita dapat menyadari bahwa hidup ini pada hakikatnya adalah tentang memberi, berkorban dan mengabdi dengan tulus. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa niatnya sebagai pengorbanan suci menemukan wujud nyatanya dalam ritual tiwa, yang mengajarkan kita tentang ketulusan, bakti dan hubungan spiritual yang mendalam antara manusia, Tuhan dan leluhur. Akhir kata, semoga Dharma Wacana ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang abadi.

tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

0: Gokil. Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahin?
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu hari ini lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Nir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali dari dunia olahraga, ada Hong Kong yang memastikan tempat di final FIFA ASEAN Challenge Cup setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0. Laga ini dimainkan di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Kemenangan sebagai tuan rumah ditentukan gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr pada masa tambahan waktu babak kedua. Hong Kong langsung mengambil inisiatif serangan sejak pertandingan dimulai dan membuat pertahanan Brunei berada dalam tekanan. Kemudian dari dunia hiburan tanah air, Momo dan Geisha akan reuni di Synchro Nice Fest 2026. Geisha akan mempertemukan kembali Momo dengan sejumlah personel lamanya di Synchro Nice Fest 2026. Pertemuan tersebut dikemas melalui pertunjukan Geisha Retrospective Journey pada 16 Oktober 2026 mendatang. Momo akan tampil bersama Robby, Aan, dan juga Nart dalam pertunjukan tersebut. Regina juga tetap terlibat dan akan tampil bersama Geisha dalam beberapa bagian pertunjukan. Kita tutup informasi dari hiburan Amerika Serikat, ada film Spider-Man Brand New Day yang mendapat perilisan ulang di bioskop dengan tambahan rekaman adegan baru. Rencana tersebut telah dikonfirmasi Variety, meski detail mengenai adegan tambahan dan tanggal perilisan ulang masih belum diumumkan. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, di pukul 6:20 ya, waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya kamu sekalian di tanggal 1 Oktober kali ini? Kita mengucapin selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya, teman Pro 2.

Di tanggal 1 Oktober ini yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita doakan nilai-nilai luhur Pancasila ini selalu jadi panduan utama ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Agar apa? Seperti tema 17 Agustus kemarin, demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Oke, lanjut. Seperti biasa jam 6 pagi, teman Pro 2, kita bakal kulik info BMKG. Karena biasanya teman Pro 2 perlu info terupdate nih ya, tentang bagaimana cuaca pada hari ini sampai malam harinya. Apakah bakal ada hujan di Kota Palangkaraya? Nah, kalau kamu buka laman bmkg.go.id, tentu saja akan mendeteksi lokasi tempat situs itu dibuka. Nah, kalau kebetulan Radio RRI terletak di Jalan MH Tamrin di Kelurahan Menteng, nah, prediksinya katanya sih bakal hujan ringan nih. Atau buat teman Prodo, apakah sudah merasakan hujan beberapa hari terakhir di wilayah kamu? Boleh kasih tahu kita di mana sih lokasinya hujan ringan itu? Karena beberapa wilayah belum turun hujan nih, kalaupun ada gerimis dan tidak terlalu signifikan dampaknya. Dan perakiran cuaca kali ini masih didominasi kabut asap teman Pro 2, tapi agak cerah atau jernih udara diprediksi itu sekitar pukul 5 sore ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau kemarin kamu melihat cuaca Palangkaraya itu seperti efek film jadul ya, berwarna kekuningan, itu karena suhu tertingginya di siang hari itu mencapai 36 derajat. Jadi bayangkan panas terik itu gak menembus tanah, tapi difilter sama kabut asap hingga jatuhnya seperti bias warna kekuningan aja. Nah, kalau sekarang di situs BMKG Palangkaraya itu suhu tertingginya bakal ada di pukul 12 siang juga, tapi di suhu 34 derajat. Hari ini lumayan dingin ya, karena sekitar 24 derajat. Tapi nanti jam 12 34 derajat nih teman Pro 2. Kamu bisa pakai sunscreen biar terhindar dari radiasi sinar ultraviolet. Jangan lupa menghidrasi kulit kamu dengan pelembab kulit atau body lotion. Gak cuma tubuh

tubuh ya, tubuh juga tentu penting. Pakai atau minum air yang banyak supaya tubuhnya terhidrasi. Jangan lupa minum multivitamin tambahan teman Pro 2, seperti yang ada kandungan vitamin C atau vitamin D-nya, karena kita nggak dapat sinar matahari beberapa hari atau beberapa bulan belakangan ini. Nah, kalau diprediksi bakal hujan ringan, bagaimana nanti malam hari? Malam harinya nggak ada hujan, tetap ada kabut katanya ya.

Tapi yang melegakan teman Pro 2, kalau kita lihat dari indeks kualitas udara, terutama yang pakai indikator PM2,5 itu konsentrasi partikulat yang terkecil ya, debu terkecil yang bisa diukur, Palangkaraya di level tidak sehat dengan konsentrasi partikulat 98,7. Ini adalah data yang ditarik 1 jam sebelum siaran ini ya, jadi jam 5 pagi ya. Dan semoga cuacanya tidak naik level jadi berbahaya, sangat berbahaya, tidak sehat atau sangat tidak sehat ya, apalagi berbahaya, biar kita bisa beraktivitas dengan lancar teman Pro 2. Mungkin kamu ada yang melakukan upacara Hari Kesaktian Pancasila pada hari ini, walaupun kondisi udaranya ini lagi cukup baik ya untuk beraktivitas, tapi tetap harus pakai masker. Karena apa? Konsentrasi partikulat ini adalah partikel yang bisa menembus masker biasa, bahkan masker medis ya. Oke, itu dia info cuaca dari laman BMKG teman Pro 2. Kalau lebih lengkapnya lagi nanti kita bakal telepon prakirawan BMKG pukul 8.30. Sambil menunggu info selanjutnya, aku bakal puterin lagu dari Yovie Widianto featuring Kim dan Neida dengan judul Kini. Enjoy.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita sampai di segmen terakhir nih teman Pro 2. Dan ada satu informasi terbaru nih yang baru kita kutip dari laman rri.co.id terkait persiapan upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti. Nah, rangkaian persiapan upacara peringatan ini telah berlangsung sebetulnya sejak kemarin sejak kemarin itu sudah mulai mereka geladi kotor. Nah, pada Kamis pagi ini teman Pro 2, sejumlah pengisi acara dan peserta ini sudah mulai bersiap di sekitar lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur. Seperti misalnya tim paduan suara dari SMK 2 Cibinong yang lagi-lagi dipercaya mengisi acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Mereka ini kalau dilihat dari pantauan reporter RRI di sana, mempersiapkan penampilan dalam rangkaian upacara tersebut. Nah, pengibaran bendera merah putih udah dilaksanakan pada pukul 6 pagi dan pelaksanaan pengibaran bendera jadi pembuka dari rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini juga menegaskan lagi nih, semangat memperkuat persatuan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kalau dulu tahun 1965, Pancasila ini goyah karena ada ideologi atau ancaman ideologi baru. Kali ini di tengah gempuran teknologi digital, komunikasi digital yang sangat cepat dan luas, transparan, tidak ada batasan antara usia, golongan, dan kebangsaan, teman Pro 2. Ancamannya lebih kompleks lagi, misalnya dari game online, terus juga dari WhatsApp group dan media-media sosial yang bisa dinikmati semua kalangan, bahkan anak-anak. Ya, semoga Pancasila terus membumi ya di tanah air sebagai pedoman berkehidupan kita, apalagi buat gen-gen alpha yang sangat paham teknologi banget deh dalam kesehariannya. Nanti aku balik lagi teman Pro 2 di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kita mau puterin lagu dulu buat kamu. Ada dari Hi-Fi. Nah, ini lagu lama tapi masih hits ya. Salah satu yang paling-paling hits dari Hi-Fi dengan judul Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.

0: Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.